0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: How's doing, baby?
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pradua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Dispada selamat pagi teman Pradua. Di pagi ini dengan salsa ya, di edisi hari apa hari ini? Hari Jumat ternyata ya. Jumat 12 Juni 2026 teman Pradua. Wah, hari ini ya tepat banget ada demo BEM UI di Bundaran HI. Dan emang ini waktunya mahasiswa ya teman Pradua untuk kuliah. Kuliah di jalan bisa dibilang ya. Ya, realita kita ya, banyak informasi-informasi yang hari ini dan beberapa waktu lalu yang membuat kita tuh juga ngurut-ngurut dada

sampai pukul 10 nanti teman Pradua dengan salsa di Spada ini ya, dan tentu saja nanti di jam 9 ya insyaallahnya teman Pradua. kita nunggu-nunggu juga ya, kalau kamu suka dengan menghitung jam ya, suka aduh bentar lagi nih waktunya ya, kita akan mengikuti informasi-informasi tentang bola dunia ya, yang seperti kita tahu ya teman Pradua, bola dunia akan digelar sudah sih ya, dan kita nunggu-nunggu banget di tanggal 12 Juni ini nanti di jam 9 kabarnya Korea dan Czech Republic ya teman Pradua, bisa dibilang akan bertanding.

Korea Selatan versus Ceko, teman Pradua. Kamu milih yang mana nih? Ini di fase grup A ya hari ini, teman Pradua. Di jam 2 subuh tadi ada Meksiko versus Afrika Selatan juga. Wow, tentu aja teman Pradua yang enggak tidur, ya enggak tidur lah ya, karena kalau kelewat dikit rasanya kayak aduh kasihan juga nih nggak ngikutin. Kayaknya kalau bahas bola ini emang bermasyarakat banget ya teman Pradua.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Taman Prada 2, Piala Dunia 2026 memang sudah resmi dimulai ya dengan seremoni pembukaan yang meriah di Stadion Azteca, Meksiko. Wah, emang ikonik banget kalau udah ada Shakira ya. Jadi Shakira ini ya penyanyi asal Kolombia yang mana menjadi salah satu bintang utamanya yang memeriahkan pembukaan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Dan dari Meksiko membuka pesta sepak bola dunia dengan pertunjukan musik, tari, dan atraksi budaya yang menampilkan kekayaan tradisi dari negeri tersebut. Di tengah lapangan ya, replika trofi Piala Dunia ini berukuran raksasa juga menjadi pusat perhatian karena memang monumen ini jadi salah satu yang paling wah juga ya Taman Prada 2, dan tentu aja diiringi dengan penampilan para penari yang memenuhi stadion.

Bienvenida a Mexico atau selamat datang di Mexico, menjadi sapaan yang menggema di Stadion Azteca Taman Pradua. Dan pesan ini menekankan keberagaman budaya Mexico, juga semangat persatuan yang menjadi ruhnya Piala Dunia. Pop rock legendaris Meksiko Maña tampil sebagai penampil pembuka sebelum panggung bergantian diisi sederet musisi internasional. Penyanyi Venezuela Dani Ocean membawakan lagu Partidazo, disusul penampilan J Balvin juga sejumlah artis lainnya. Dan tentu aja Taman Pradua puncak acara ini ya Shakira yang naik ke atas panggung bersama musisi asal Nigeria Burna Boy. Keduanya membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 yang judulnya Die Die, yang dipentaskan untuk pertama kalinya di hadapan publik dunia. Jadi penampilan ini juga diiringi koreografi spektakuler juga ya, yang membentuk tulisan We Are Ready di tengah lapangan. Keren banget sih. Dan selain Shakira sama Burna Boy ya, pembukaan Piala Dunia 2026 juga dimeriahkan Alejandro Fernandez, Belinda, Lila Downs, Los Angeles Azules, Teyla, Dani Ocean, J Balvin, dan juga Maña. Setelah seremoni berakhir, Taman Pradua, para pemain Meksiko dan juga Afrika Selatan memasuki lapangan untuk menjalani pemanasan ya menjelang laga pembuka grup A Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi penanda dimulainya turnamen terbesar sepanjang sejarah dengan format baru yang diikuti 48 negara dan total 104 pertandingan. Pokoknya Taman Pradua sampai 19 Juli mendatang ya, untuk pertama kalinya digelar bersama 3 negara, Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. FIFA juga menggelar 3 seremoni pembukaan terpisah di masing-masing negara tuan rumah sebagai bagian dari konsep baru turnamen.

0: ekonomi masyarakat sebelum mengambil
1: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Insyaallah Bapak. Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik kamu.

Pesta Piala Dunia tentu saja meriah dan ramai orang berbondong-bondong ya Tuan Pradua untuk menyaksikan pesta satu ini. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai penjuru dunia, Tuan Pradua akan memadati stadion, bar, pusat kota, dan kawasan wisata selama Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Tapi ya sebenarnya Tuan Pradua, di balik kemeriahan pesta sepak bola terbesar di dunia ini, para pejabat kesehatan justru bersiaga menghadapi ancaman yang gak terlihat, yaitu penyebaran penyakit menular. Gelombang panas ya menjadi resiko kesehatan yang paling mudah dikenali selama turnamen berlangsung. Tapi Tuan Pradua, perhatian utama otoritas kesehatan itu tertuju pada potensi penyebaran penyakit infeksi di tengah mobilitas jutaan orang yang berkumpul dalam waktu hampir 6 pekan. Piala Dunia 2026 memang akan berlangsung di 16 kota tuan rumah ya, tersebar di Amerika Utara. Selain stadion yang dipenuhi penonton, keramaian juga diperkirakan terjadi di zona supporter, restoran, bar, sampai destinasi wisata yang menjadi titik berkumpul para penggemar sepak bola. Tentu aja Tuan Pradua, dari kondisi ini mendorong lembaga kesehatan masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap berbagai ancaman penyakit. Campak menjadi salah satu perhatian terbesar karena tingkat penularannya yang sangat tinggi. Dan juga dipantau ya kemungkinan penyebaran norovirus, penyebab gangguan pencernaan, hepatitis A, sampai penyakit yang ditularkan oleh nyamuk ya, seperti demam berdarah, dengue, dan chikungunya. Kalau udah rame-rame ya Tuan Pradua, ancaman penyakit kayaknya lebih besar. Dan untuk mendeteksi ancaman sejak dini, otoritas kesehatan menggunakan berbagai metode pemantauan. Pengawasan dilakukan melalui data kunjungan rumah sakit, pemantauan air limbah, sampai analisis percakapan di media sosial guna mencari indikasi awal munculnya wabah. Pakar Kesehatan Global Georgetown University, Rebecca Kurtz, mengatakan sistem kesehatan masyarakat menghadapi tantangan besar selama turnamen berlangsung. Tenaga kesehatan masyarakat mereka saat ini benar-benar bekerja sangat keras.

bagi kamu mungkin teman Pradua yang berkunjung ke sana ya, atau bahkan di sini kita juga rame-rame nonton ya di warung kopi ya kan, atau sama teman-teman ya, tetap aja teman Pradua ya, yang namanya penyakit juga gak ada yang tahu, tapi untuk menghindarinya ya antisipasi dari diri sendiri.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Program unggulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudmen menjadi sorotan setelah meraih pengakuan internasional bergengsi. Rumah Pendidikan dan Anugerah Bounty terpilih sebagai Champion Project dalam ajang WISIS Prizes 2026. Penghargaan ini diselenggarakan International Telecommunication Union, Badan Telekomunikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menaungi inovasi digital global. Ajang ini menjadi salah satu bentuk pengakuan tertinggi terhadap inovasi yang mendukung pembangunan keberlanjutan dunia. Dari keberhasilan ini memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan infrastruktur digital publik yang aman, inklusif, dan juga berkelanjutan. Capaian ini juga ya, teman berdua, menunjukkan kemampuan Indonesia menghadirkan inovasi digital yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rumah Pendidikan merupakan super aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan dalam satu ekosistem digital nasional terpadu. Platform ini dirancang untuk memudahkan akses layanan pendidikan bagi peserta didik, guru, dan juga masyarakat.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: I don't really get

Jadi teman perdua, ada cerita yang amat menyedihkan juga ya. Ada seorang bocah yang usianya itu 6 tahun jadi korban perundungan atau bullying. Aduh, bullying itu udah ada dari sejak dini banget ya teman perdua. Tapi kejadian yang satu ini ya berada di Jakarta Pusat. Jadi anak yang usia 6 tahun ini dibully sampai kejang kesetrum listrik di Taman Keramat. Nggak tahu apa yang terjadi, gimana dramatisnya, tapi kalau udah sampai kesetrum listrik itu tuh kan bahaya banget ya teman perdua, dan parah juga. Aduh, kesel banget sih kalau ada yang masih bilang, kan masih anak-anak, anak kecil biasa gitu. Aduh, aku tuh paling spending sih teman perdua kalau ngelihat anak kecil tapi udah berani ngelakuin hal-hal yang membahayakan temennya. Itu tuh udah jadi contoh yang bisa dibilang buruk ya.

Dan ya teman peradua, pelaku ini ya menempelkan kaki korban ke tiang listrik dan saat itulah korban diduga kesetrum hingga akhirnya jatuh pingsan. Setelahnya juga terduga pelaku tampak panik karena korban ini kan tersetrum listrik ya, dan terduga pelaku lantas membawa korban ke rumahnya. Tuh panik juga kan. Dan sebenarnya pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman atas kasus bullying ini. Dan saat ini kondisi korban sudah berangsur membaik, tapi traumanya itu ya teman pradua, anak kecil udah dibully dari sedari dini banget ya, dengan ngelihat lingkungan yang bisa dibilang toksik, itu tuh menjadi apa ya, sesuatu momen yang gak mudah dilupakan karena berefeknya panjang teman pradua, apalagi sisi psikologisnya, kemudian juga cara dia memandang orang ya ke depannya ya, walaupun mungkin ada juga yang bisa disembuhkan, tapi ya butuh waktu juga teman pradua. Kejadian-kejadian ini bisa terjadi ke siapa aja ya, mungkin ke saudara kita, ke keponakan kita, anak kita sendiri ya teman pradua, itu tuh bisa banget terjadi. So mungkin peran dari orang tua ya, kakak, adik, abang ya, orang lebih dewasa gitu, itu punya peran penting banget untuk menjaga dan melindungi.

Westlife, If I Let You, gue menutup kebersamaan kita teman peradua di edisi hari ini pada Jumat 12 Juni 2026 bersama aku Salsa. Senang banget sudah menemani kamu ya teman peradua dari pagi-pagi buta banget sampai udah terang benderang ini ya. Tetap semangat hari ini teman peradua dan ceria dan bersyukur dan apalagi ya. Semoga rezeki semua teman peradua hari ini dilancarkan ya, dimudahkan semuanya dan sehat walafiat. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Anda masih bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh. Dan teman Pro 2, saya Rahman Akbar. Senang sekali ya bisa kembali menghibur suasana pagi menjelang siang kita hari ini ya. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan apa kabar kamu teman Pro 2 di pagi menjelang siang ini? Mudah-mudahan saja kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih diberikan kesehatan juga semangat kembali bisa menjalani aktivitas kita, dan semoga segala aktivitas yang kita jalani berjalan dengan lancar hingga sore nanti. Saat ini untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Dan juga untuk Anda yang masih menjalani aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan teman Pro 2, untuk kamu mungkin yang lagi menikmati ataupun lagi santai menonton pertandingan Piala Dunia untuk hari yang pertama ya. Dan tadi malam juga sudah ada pertandingan yang perdana yang mengawali pembukaan Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan dengan Afrika Selatan ya, yang juga berakhir dengan skor 2-0. Pertandingan drama yang sangat luar biasa yang dimainkan oleh tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan. Dan juga dalam pertandingan tersebut sempat diwarnai beberapa kartu merah ya. Ada 3 kartu merah, 2 kartu merah bagi kesebelasan Afrika Selatan, dan juga 1 kartu merah dari kesebelasan Meksiko ya. Dan skor akhir 2-0, dan kali ini Meksiko memimpin klasemen sementara dengan torehan 3 poin. Dan saat ini juga lagi ada pertandingan ya, di pertandingan kedua di hari yang pertama, yaitu antara Korea Selatan dengan Republik Ceko. Dan tahu kan teman Pro 2, pada saat ini masih berjalan pertandingan hingga jalan di menit 88 ya. Dan Korea Selatan saat ini memimpin klasemen berbalik, maksud kami memimpin skor menjadi 2-1. Dia pada menit ke 59 babak kedua tadi, Chris Gisil sempat membuka gol perdananya di menit 59 yang mengubah angka skor 1-0 untuk Republik Ceko. Namun saat yang mengalami ketertinggalan skor, Korea Selatan semakin gencar melakukan serangan balik ya. Dan akhirnya di menit 67 Wang Imbong mampu menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Dan tidak lama kemudian di menit 77 Skocek sempat juga kembali membobol gawang Korea, namun gol tersebut tidak sah karena diperkirakan offset. Dan pada menit 80 akhirnya Korea Selatan kembali bisa membobol gawang Ceko ya, yang diciptakan tendangan luar biasa oleh Om Hengyu dan skor berbalik menjadi 2-1. Saat ini Korea masih memimpin dan jalannya pertandingan berjalan sudah di menit 89 menjelang waktu waktu tambahan waktu ya. Dan kita nggak tahu nih skor akhir nanti pada saat selesai pertandingan berapa skornya, kita masih menanti. Dan untuk Anda yang masih menonton, semoga suasana menonton kita menyenangkan. Dan nanti kami akan hadirkan info-info lagi ya teman Pro 2. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,6 MHz program 2 era di Banda Aceh, teman Pro 2, beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menghibur dan menyemangati suasana siang kita lebih menyenangkan. Dan sembari menemani suasana siang kamu, info-info aktual teman Pro 2 coba kami temani kembali ya. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana siang kamu lebih bersemangat lagi. Info kali ini teman Pro 2 akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Seperti diberitakan dari dunia bola ya.

Seperti diberitakan, timnas Korea Selatan berhasil meraih 3 poin pertandingan grup A Piala Dunia 2026. Berhadapan dengan wakil Eropa timnas Ceko, pendekar Teku menang comeback dengan skor tipis 2-1. Timnas Ceko unggul terlebih dahulu lewat berkat gol Ladislav Krejci di babak kedua. Namun Korea Selatan berhasil membalikan kedudukan berkat gol Hwang dan juga Ong Heng-gyu. Berkat kemenangan ini, timnas Korea Selatan berada di peringkat kedua grup A Piala Dunia 2026, kalah selisih gol dari Meksiko, sementara Ceko menempati peringkat ketiga. Dan pertandingan yang digelar di Estadio Gonda Lajara ini berjalan seru. Timnas Korea Selatan mengambil inisiatif serangan sejak laga awal. Song Yuming nyaris mencetak gol pertama di laga ini setelah ia mendapatkan bola operan dari Sang Lee Sung. Namun sayang sepakan berhasil dihalau oleh Mates Kovar dan Korea hanya mendapatkan sepak bojok. Over juga lagi-lagi membuat Korea frustasi setelah ia juga menggagalkan peluang emas Lee Kang-ing. Serangan demi serangan terus diluncurkan The Taeguk Warriors, namun mereka masih kesulitan untuk menembus pertahanan rapatnya pertahanan Ceko. Sementara Ceko juga tidak berdiam diri begitu saja, di mana mereka sekali keluar untuk melepaskan serangan balik. Di akhir babak pertama, Song Yumin lagi-lagi mendapatkan peluang emas melalui tusukan dari sisi kanan. Namun sayangnya tembakan masih melebar tipis dari gawang Ceko. Skor 0-0 menutup jalannya pertandingan. Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan tidak hanya berubah. Korea Selatan masih mengontrol jalannya pertandingan. Sementara Ceko bermain lebih pragmatik dan sesekali mengancam melalui serangan balik. Timnas Ceko juga secara mengejutkan kebuntuan di menit 59 berawal dari lemparan ke dalam Vladimir Koval, bola disundul Ladis Krenjic menjadi gol Ceko unggul 1-0 atas Korea Selatan. Tertinggal 1 gol, teman Pro 2 Korea Selatan juga langsung naik intensi serangan mereka. 8 menit berselang, Hang Imbong sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah mengoceh kiper dan back Ceko di kotak penalti lalu melepaskan tendangan placing ke sisi kiri gawang. Pertandingan ini juga semakin seru di menit ke-76. Ceko sempat unggul 2-1 setelah Thomas Suchek menyundul bola hasil tendangan bebas menjadi gol. Namun gol itu dianulir VAR karena Tuchel berada dalam posisi offside saat eksekusi tendangan bebas. Dan jalannya pertandingan di 4 menit berselang, giliran Korea Selatan Demam Pro 2 membalikkan kedudukan menjadi 2-1. Lolos dari jebakan offset, Hwang Inbong melepaskan umpan silang dari sisi kanan dan kemudian diselesaikan oleh Ong Heng-gyu dengan tap-in di depan gawang Ceko. Di sisi babak kedua, pertandingan berjalan sengit dan jual beli serangan masih terjadi, namun Korea Selatan berhasil mempertahankan skor 2-1 hingga wasit meniup peluit tandanya berakhir pertandingan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jemaah Pro 2 dimanapun Anda berada, pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu hiburan kita break dulu sejenak, karena berhubungan hari Jumat hari ini kita akan coba hadirkan pengajian Muratar ke ruang dengar Anda, sembari menunggu waktu kami hadirkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat langsung nanti dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat mengikuti.
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق

الحمد لله الذي خلق الأيام والشهور وأمضى الأعوام والدهور وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده سبحانه ونشكره أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jemaah Jumat yarhamkumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Salah satunya adalah memberikan hari-hari dan perhitungan perjalanan bulan agar kita bisa berjalan di antara kisi-kisi waktunya. Selawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ahlul bait dan para sahabat sekalian. Sidang jemaah Jumat hamba Allah yang mulia. Marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepadanya. Lalu kemudian bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketahuilah sidang jemaah yang dirahmati Allah bahwa orang-orang yang benar-benar beruntung adalah figur yang memiliki ketakwaan. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Maka takwa menjadi landasan bagi kita untuk beraktivitas dalam perjalanan hidup hingga kita bertemu dengan Tuhan pencipta kita Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa Allah melihat seluruh tindak tanduk kita. Allah mengetahui perbuatan kita. Allah juga mengetahui isi hati kita. Bahkan tiada sesuatu pun kecuali segalanya berada di dalam pengetahuannya. Yakinlah sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa perjalanan masa, pergantian hari menuju kepada pekan lalu kepada bulan dan berbilang tahun sehingga berabad menandai bahwa itu adalah akhir dari kehidupan dan kehancuran sebuah peradaban. Yakinkan pula diri kita, sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahwa kita terkolaborasi di dalam kisi-kisi waktu. Kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diharapkan membawa bekal di kemudian hari kelak sebagai balasan pahala yang akan kita terima pada akhir perjalanan nanti. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, tahun demi tahun terus berjalan tanpa kita sadari bahwa waktu berputar begitu cepat. Beberapa hari mendatang insyaallah kita akan menghadapi pergantian bilangan tahun. Itu tahun baru Hijriah. Tahun di mana mengingatkan kita kepada peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke kota Yathrib atau yang kemudian dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan Rasulullah adalah perjalanan spiritualitas, yaitu
di mana Rasulullah melakukan penapakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menusuri jalan Allah, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga dan semua nostalgia memorial keindahan alam dan lingkungan di mana sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tumbuh dan besar. Jamaah yang dirahmati Allah, ini semua dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilatar belakangi oleh kesombongan kaum Quraisy dan penolakan mereka terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan penyimpangan demi penyimpangan serta upaya konspirasi yang sangat keji dan jahat untuk supaya padam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun." Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, artinya dengan ucapan mereka, tapi Allah menolaknya. Allah tidak menginginkannya. Justru Allah hendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Mulai saat itu hingga berbilang tahun setelahnya, hijrah membawa pengaruh dan dampak yang sangat besar terhadap hati dari orang-orang yang beriman, serta terpatri bermakna di dalam ingatan kita. Selama hati kita dipenuhi dengan cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang sangat penting ini dipenuhi dengan intimidasi sebelumnya. Ada rasa sakit, ada siksaan, ada penindasan, ada pelecehan, ada penyanderaan, penyekapan dan juga penganiayaan sampai kepada pembunuhan terhadap orang-orang yang beriman. Semua kekejian ini sidang jamaah yang dirahmati Allah sampai pada satu titik koordinat yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam perjalanan datangnya agama Allah ini. Dan pada saat itu Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bersiap melakukan hijrah. Hal ini adalah untuk terrealisir janji pertolongan Allah bagi Rasulnya, sekaligus Allah resume suri teladan pelajaran dan hikmah bagi seru semesta raya. Allah berfirman, "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin." Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu, membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya tersebut, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana untuk membalas tipu daya orang-orang kafir. Pada titik ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, hijrah Nabi ke Yathrib ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setianya, dengan rasa khawatir yang sangat mendalam, bukan untuk dirinya tapi adalah untuk keselamatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sosok yang dikhawatirkan ini begitu tenang, begitu nyaman karena ada bungkusan keimanan dan tawakal yang sangat tinggi kepada Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak merasa khawatir karena perlindungan Allah yang maha sempurna selalu menyertai mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sementara dia salah seorang dari dua orang ketika berada di dalam gua. Dia berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. At-Taubah ayat 40. Sidang jemaah Jumat di kota Madinah, bila kita lihat untuk ke depannya, di sana masyarakat dan penduduknya berada di dalam gegap gempita, bersuka cita ingin menyambut kedatangan Rasulullah. Kebahagiaan yang mengharu biru bercampur dengan kesenangan. Untuk apa? Untuk supaya hadirnya sosok pembawa risalah Allah bersama mereka. Sebenarnya kondisi ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah, telah dipersiapkan oleh Allah sebagai sebuah dukungan kemenangan bagi nabinya. Dia juga menjadi anak tangga untuk meninggikan agamanya. Allah jadikan tanah dan rumah penduduk kota Madinah menjadi benteng untuk melindungi orang-orang yang beriman yang akan hijrah kepadanya. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Orang-orang yang di Madinah yang telah tinggal di sana, yaitu Ansar, yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Mereka mengutamakan mereka daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka juga sebenarnya memerlukan dengan keperluan yang sangat mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari sifat kikir, itulah orang-orang yang beruntung. Begitulah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allah menjaga nabinya. Allah Subhanahu wa taala menyingkap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap perencanaan orang-orang kafir Quraisy berupa pengkhianatan dan tipu daya, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dalam surah Yasin disebutkan oleh Allah, "Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Maka jangan sampai ucapan mereka, wahai Muhammad, membuat engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jemaah yang terhormat, itulah latar belakang peristiwa hijrah. Allah abadikan di dalam Al-Quran secara historikal dengan tampilan performa keagungan dan kemuliaan. Terkodifikasi dalam suasana dukungan, pertolongan dan perlindungannya. Tampilan dari yang jauh dari makna pelarian maupun sikap menghindar atau sikap pengecut. Tidak, bukan karena takut, bukan karena pengecut, bukan melarikan diri, tapi perwujudan sebuah pelaksanaan skema program yang telah direncanakan. Di samping kepatuhan pada sumpah yang dikukuhkan oleh orang-orang Madinah terhadap Rasulullah dalam perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2. Dan itu pun mereka nyatakan dengan pengorbanan darah dan nyawa. Sebuah perjanjian kesetiaan yang dibungkus dengan kejujuran. Kalau begitu, sidang jamaah, hijrah adalah menandakan bagaimana kejujuran hati seseorang dalam memberikan pengorbanan kepada agama ini. Hijrah juga menandai berdirinya daulah Islam di atas fondasi persaudaraan karena Allah, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Selanjutnya berkesinambungan dengan berjalannya aturan dan hukum yang Allah turunkan. Hukum yang menjamin keselarasan individu dan golongan serta kehidupan publik, baik
itu berhubungan secara vertikal maupun horizontal, hubungan dengan Allah maupun hubungan antar sesama. Negara dengan konsep yang berdasarkan hukum aturan Allah seperti ini, ia mengemban tugas memberikan keadilan kepada rakyat dan penduduknya atau umatnya, membersihkan bumi dari penyembahan selain kepada Allah, diperanginya kezaliman dan orang-orang yang zalim. Negara dengan kepemimpinan yang memberikan pertolongan bagi mereka yang berada di dalam kesulitan, prahara fitnah dari kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai baik dan luhur akan memenuhi ruang dan waktu, serta dalam tempo yang sangat singkat, seluruh jazirah Arab

ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal saleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah janjikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya, dan Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Siapa yang kufur setelah janji tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Majelis yang terhormat, cahaya Islam hari ini telah menyebar, memancar dari kota di mana Rasul jadikan tempat hijrah. Umar bin Khattab melihat ini sebuah prosesi yang sangat terhormat, lalu esensial. Maka diletakkan penanggalan Islam itu mulai dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa peristiwa hijrah itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai orang yang beriman memahami betul bahwa faktor esensial yang mendasari keberhasilan dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Madinah adalah hijrahnya seseorang dari pengaruh syaitan serta hawa nafsu kepada keimanan dan keikhlasan kepada Allah SWT serta ketaatan. Sekiranya tidak demikian yang dilakukan oleh para sahabat sebelumnya dari kaum muhajirin, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuji mereka dan tidak akan memberikan atensi kepada kaum muhajirin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Nabi pernah menyampaikan, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu diukur dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan dapat nilai karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi sebaliknya, bila hijrahnya karena dunia, karena ada seorang gadis yang tidak dinikahinya di kota Madinah, maka dia hanya mendapatkan sesuai dengan yang dia inginkan dari hijrahnya. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kejujuran, keimanan, kemudian ketakwaan serta niat ikhlas karenanya dalam melakukan hijrah itu adalah akan diperhitungkan oleh Allah dengan perhitungan yang tidak berbatas. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu. Allahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak patah semangat serta tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukan karena mereka disiksa lalu kemudian melarikan diri, ya, takut untuk diri, tidak. Ingin supaya agama nanti bisa tinggi, bisa memancar, bumi dibersihkan dari berbagai kekejian dan kekotoran. Maka ini yang perlu kita ambil hikmah dan pelajaran. Mari hikmah dari apa yang Allah larang menuju kepada apa yang Allah perintahkan. Lalu betulkan latar belakang dari niat kita. Maka selebihnya Allah yang akan menghandle untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga kita bisa isi tahun-tahun berikutnya dengan langkah-langkah yang Allah ridhai sebagai umat dan bangsa dalam hidayah, anugerah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca rukun dua khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: mohon kepada seluruh jemaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam salat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم

وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Jemaah Pro 2 dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita kembali ke studio program 2 Banda Aceh dan masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana Anda hingga sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jemaah Pro 2, untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di siang ini, lagu-lagu hiburan akan kami temani kembali suasana santai kita. Dan untuk Anda juga yang sudah kembali melanjutkan aktivitasnya, selamat beraktivitas. Tetap bersama kami ya, program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single-single hiburan mengantar kita pada pukul 14.06 menit waktu Indonesia Barat. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana malam kamu, sore kamu ya teman Pro 2. Saat ini seperti diberitakan di Sabang, sebanyak 14 orang dilaporkan mengalami luka bakar akibat ledakan yang terjadi di atas kapal KMP Aceh Hebat 2 saat kapal berada di Pelabuhan Ulele pada Banda Aceh pada Jumat 12 Juni 2026. Informasi yang dihimpun Serambi menyebutkan kapal tersebut tiba di Pelabuhan Ulele dari Sabang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat terjadi ledakan di ruang mesin yang menyebabkan sejumlah orang mengalami luka bakar. Korban terdiri atas dua anak buah kapal dan dua mahasiswa Politeknik Pelayaran Malayati yang saat ini berada di dalam kapal. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun dari berbagai sumber, ledakan diduga terjadi kepada komponen elektromotor hidrolik pintu sekap kedap kamar mesin. Saat terjadi kejadian, peralatan tersebut sedang diperkenalkan kepada para taruna atau kedep Poltek Pek Malahayati di ruang mesin kapal. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, saat dikonfirmasi Serambi pada Jumat membenarkan terjadinya insiden tersebut. Namun terkait informasi lebih lanjut mengenai penyebab maupun kronologi kejadian, ia mengaku masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan medis. Proses evakuasi dilakukan menggunakan bus Trans Kutaraya dengan pengawalan dan pendampingan sejumlah ambulan termasuk ambulan Puskesmas Meraksa. Hingga berita ini diturunkan, kondisi para korban masih dalam pemantauan tim medis. Belum diperoleh informasi resmi terkait tingkat keparahan luka yang dialami oleh para korban. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda untuk menemani suasana siang menjelang sore kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, nanti kami akan hadirkan info-info yang lainnya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Teman terbaik.

92,6 MHz program A2R dari Banda Aceh. Teman Pro 2, kondisi terkini hujan sangat luar biasa deras ya, kembali terjadi di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Mudah-mudahan saja dengan turunnya hujan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebuah rahmat yang berharga bagi kita semua. Dan untuk kamu mungkin yang masih melanjutkan aktivitas, mudah-mudahan saja dengan kondisi hujan ini tidak menghambat aktivitas kerja kamu ya. Dan juga kami akan coba temani kembali single hiburan nanti setelah satu informasi aktual. Coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Info kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar kamu seperti diberitakan dari dunia otomotif ya. Seperti diberitakan dari jadwal lengkap World XBK, World SPP dan World SPB Emilia Romagna 2026 yang digelar di sirkuit Misano, Italia pada 12 hingga 14 Juni 2026. Anda bisa menyaksikan secara live streaming di Sport TV lewat video. Bola Nexter juga harus memastikan diri jangan sampai ketinggalan aksi Nicolo Bulega, Alvaro Bautista, Miguel Oliveira, Alex Lopez, Danilo Petrucci, dan juga pembalap bertalenta lainnya. Selain itu, jangan lupa juga mendukung para pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra yang berlaga di kelas World SPP, SSP, dan serta Arai Agaska dan Felix Putra Mulia di kelas World SPB. Dan untuk jadwal pertandingan World Superbike ini pada Jumat 12 Juni mulai dari pukul 14 hingga sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat, disusul di hari Sabtu nanti teman Pro 2 jadwalnya yang sama dari pukul 14 hingga sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Minggu nanti jadwal pertandingannya akan War Up 2 akan dimulai pada pukul 13.55 hingga sampai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Dan demikian baru saja kami hadirkan informasi-informasi aktual. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain ya. Tetap bersama kami di program A2R RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: teman terbaik kamu.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai hai hai, semua para dua. Senang kali aku medalin dengan kamu lagi di hari ini ya. Di tanggal 12 Juni 2026 ya, sudah mendekati pertengahan bulan ya, teman para dua. Dan bulan depan lagi bulan Juli ya, yang pada mau naik kelas ya kan. Wah, pokoknya tetap semangat, tetap satu, jaga kesehatan ya. Dan sekarang cuacanya juga sedang hujan nih kalau di daerah aku, teman para dua ya. Aku ngitung dari studio Pro 2 Banda Aceh, depan Blok Padang juga masih hujan, jadi jalanan agak licin, jadi tetap hati-hati berkendaranya teman Pro 2. Tetap utamakan keselamatan kamu ya guys. Oke, teman Pro 2. Yang pastinya di sore ceria ini aku ya, Ami sampai nanti pukul 20 dan nanti pukul 16 kita juga punya toksik keren nih ya, sama para Gen Z teman Pro 2 ya, apa topiknya, siapa bintang tamunya nanti aku bakal spill. Tapi yuk kita nikmati dulu lagu dari Jisoo, Flower. Ini dia teman Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
4: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya kan. Wah, tadi kupeluk hatimu, lagu-lagu galau dengerin sambil hujan, itu kayak nikmatnya itu ibarat galau tuh galau maksimal gak sih teman Pro 2, menatap langit, menatap masa depan, merenungi hal-hal yang mungkin ingin kita lakukan tapi belum kesampaian, gak sih teman Pro 2? Gak apa-apa ya. Dan semoga lagu-lagu informasi yang disiarkan dari Pro 2 RRI Banda Aceh bisa menemani hari-hari kamu ya teman Pro 2. Kegiatan kamu, aktivitas kamu di hari Jumat ini, pokoknya mudah-mudahan segala target kamu dari pagi udah kamu tungguin ya. Semoga kelar, semoga berjalan dengan lancar teman Pro 2 ya. Dan tadi kalau kita sudah mendengarkan lagu Noah, Kupeluk Hatimu, nah sekarang kita main jantung ya. Tadi kan hati ya, ini hati juga tapi jantung hati. Ini lagunya Gia featuring Bayu Risa, Jantung Hati. Ini dia teman Pro 2.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodewe, sebuah insiden ledakan yang diduga disertai kebakaran ini terjadi di kamar mesin KMP Aceh Hebat 2 saat kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh, Jumat 12 Juni 2026 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, teman Prodewe. Jadi peristiwa ini mengakibatkan sedikitnya 14 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan penanganan medis, teman Prodewe. Kapten KN SAR Kresna Supriyadi yang berada di lokasi kejadian mengatakan kapal milik pemerintah Aceh tersebut baru saja tiba di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Kapal itu diketahui baru menyelesaikan pelayaran dari Pelabuhan Balohan Sabang. Jadi KMP Aceh Hebat 2 diketahui bertolak dari Sabang sekitar pukul 8 dengan waktu tempuh sekitar 2 jam sebelum tiba di Pelabuhan Ulele pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi menurut informasi awal guys, ledakan ini terjadi saat kapal lagi berada di dermaga setelah proses pelayaran selesai. Hingga kini penyebab pasti insiden ini masih belum diketahui ya, dan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang, teman Prodewe. Dan sebanyak 14 korban dilaporkan mengalami luka bakar akibat kejadian itu, dan mayoritas korban diketahui merupakan taruna Politeknik Pelayaran yang sedang menjalani praktek di atas kapal. Dan seluruh korban sudah dievakuasi dan juga dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Zainal Abidin ya untuk mendapatkan perawatan. Dan dalam proses penanganan darurat, personel KN SAR Kresna yang juga sedang bersiaga di kawasan pelabuhan juga ikut membantu evakuasi. Jadi mereka bergerak cepat untuk memastikan seluruh korban bisa segera dievakuasi ke fasilitas kesehatan, dan sejumlah mobil ambulan terlihat di Pelabuhan Ulele untuk mengevakuasi para korban di rumah sakit. Dan teman Prodewe, pihak terkait hingga saat ini juga masih mengumpulkan keterangan ya untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian dan apa sih penyebab pasti terjadinya ledakan itu.

92,6 Pro FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kami akan kumandangkan azan ya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Tapi kita nikmati dulu yuk lagu-lagu bertemakan Islami, teman Pro 2 ya, sambil bersiap-siap untuk menghadap ilahi ya, bersiap-siap untuk berdoa, curhat semuanya teman Pro 2 ya, sehari 5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, apa kabar sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan teman Pro 2 kembali lagi bersama aku Ami Dali di Cek Cerita Kamu oleh CCK, tempat di anak muda berbagi cerita, gagasan dan inspirasi yang bisa membawa perubahan. Kayak aku bilang tadi, jumpa kita punya talk show dan aku bakal spill topiknya.

0: Ya, Pak, teman berdua ya. Jadi teman berdua, sering enggak sih kita mendengarkan kayak kayak kalimat alah anak muda sekarang pandai cuma komentar di medsos doang gitu. Cuma pandai ngomong aja gitu ya kan, aksi enggak ada gitu. Nah, padahal kenyataannya kan juga banyak sih anak muda yang diam-diam itu bergerak buat program, terus menginisiasi kegiatan sosial, bahkan menjadi solusi bagi lingkungan sekitarnya. Dan memang berbicara tentang ide itu memang penting, tapi lebih penting saat ide menjadinya aksi nyata, enggak sih teman berdua? Dan teman berdua, aku sore ini ya enggak sendirian ya, kita topiknya Gen Z bicara dari ide jadi aksi. Dan udah hadir bersama kita teman berdua ya, ada Muhammad Fazil yang merupakan sekretaris umum PWPII Aceh. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fazil.
1: Halo kak.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik kak.
0: Tadi hujan ya?
1: Hujan.
0: Dingin pula lagi ya. Oke. Dan ada Rini Safitri, SPD, Ketua Satu Bidang Kaderisasi PWPII Aceh. Apa kabar nih Rini?
2: Alhamdulillah baik kak.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol ya terkait Gen Z bicara dari ide jadi aksi. Jadi buat teman produa yang mau ikutan bertanya ataupun berbagi pengalaman, boleh ya WA di nomor 0811 6713926. Dan teman produa ini juga bisa kamu tonton langsung ya, karena ini live streaming di YouTube RRI Banda Aceh Live, teman produa. Oke, teman produa, ini menarik nih topiknya ya. Aku mau ke Fazil dulu deh gitu. Jadi kalau menurut Bang Fazil sendiri, ini kan tentang Gen Z bicara dari ide jadi aksi. Gimana kondisi Gen Z Aceh saat ini, kayak apa menurut Bang Fazil?
1: Kalau bisa kita bilang, kalau berbicara tentang Gen Z, kalau di zaman sekarang Gen Z itu banyak yang kreatif. Walaupun bisa kita bilang Gen Z itu kaumnya rebahan, tapi di balik rebahannya itu Gen Z ini cukup kreatif, baik dari segi apapun lah, cara belajar, bahkan sampai cara menghasilkan uang. Nah, itu cukup kreatif kalau menurut saya.
0: Terbagi Gen Z itu lahir dia udah ada gadget ya?
1: Iya.
0: Lebih mudah ya.
1: Lebih mudah.
0: Terus, tapi kalau seandainya ini kan dari ide, kadang kan anak muda ini kan punya banyak ide lah, anak muda ya kan. Tapi kadang-kadang untuk diubah jadi aksi nyata itu kayaknya ada beberapa mungkin yang masih berproses lah, yang sulit, atau gimana kalau menurut Bang Fazil?
1: Nah, mungkin itu menjadi salah satu faktor yang terkendala bagi Gen Z sekarang. Nah, karena mungkin kalau kita berbicara ide, itu memang betul Gen Z sekarang cukup kreatif dalam berbagai hal. Tapi kalau kita lihat Gen Z ini, dia tidak mau ribet juga. Nah, itu banyak kita dapat adik-adik kita di organisasi seperti itu. Nah, ketika kita minta buat kegiatan ini itu mereka cukup sulit ketika di lapangan. Tapi ketika kita minta ide ini, itu banyak ide yang mereka tawarkan. Nah, semisal kemarin nih, ini kami lagi cetus kegiatan jalan santai untuk menyambut 17 Agustus. Nah, itu ide sebenarnya tema hari ini itu hasil daripada kegiatan yang keburu-buru kami buat. Dari duduk di warung kopi sama teman-teman itu ada sekitaran jam 12 malam, jadi timbul pikiran, oh ini menyambut 17 Agustus kita mau buat apa nih. Dari hasil diskusi sama teman-teman timbullah ide bahwasanya kita bisa buat fun walk nih, jalan santai dalam rangka menyambut 17 Agustus nih. Nah, okay lah kalau di Banda Aceh nih rame kemungkinan. Nah, habis tukar diskusi ide sama teman-teman, akhirnya enggak lama besoknya kita langsung gerak. Nah, makanya tema hari ini yang kami angkat itu adalah dari ide menuju untuk aksi. Nah, aksinya ini sedang kita gerakkan. Nah, target kita nanti di apa yang sudah kita targetkan ini bisa tercapai. Karena kembali lagi seperti tadi, ini kita punya teman-teman yang memang lebih banyak rebahannya ketimbang kerjanya nih. Ya. Kalau semua orang kan kalau ngomong itu mudah, tapi ketika kerja di lapangan itu yang paling susah. Nah, inilah nanti kita lihat apakah faktor rebahan ini faktor Gen Z ini bisa merubah pergerakan dari rebah menjadi
0: berdiri.
1: Ya.
0: Oke, sekarang ke Karini deh. Karini, kan kita tahu kayaknya kebanyakan, kayak kata Bang Fazal tadi, kayak sekarang udah kebanyakan Gen Z udah mulai inilah ya, udah mulai punya semangat yang tinggi segala macam. Walaupun masih ada juga mungkin ya beberapa Gen Z yang kayak rebahan aja scroll TikTok doang gitu. Nah, menurut Karini, kenapa juga masih ada sih anak muda yang sebenarnya dia punya potensi besar loh, cuman kayak mungkin gak percaya diri atau mungkin ada pengaruhnya. Kenapa ada yang rebahan, ada yang memang udah bergerak aja, gimana menurut Karini?
3: Nah, itu terjadi karena yang pertama kita insecure, kita tidak mau mengenal diri kita, tapi yang kita kena, yang selalu kita kenali apa, kenapa saya dengan dia tuh berbeda. Tapi kita gak coba cari dulu apa sih kelebihan di diri kita. Kita selalu berpikir kenapa gak bisa seperti dia, kenapa dia lebih daripada saya. Padahal kalau kita gali potensi di diri kita, mungkin kita lebih berpotensi daripada dia. Tapi ya realita hari ini yang masih scroll TikTok tuh, Kak, dia belum mencari jati diri dirinya. Jadi dia masih puas dengan apa yang dilakukan hari ini. Dia gak berpikir untuk ke depan. Padahal kan kalau misalnya kita masih ruang lingkup permainan kita hanya di kamar, kita nggak akan tahu gimana dunia luar. Makanya itu ketika kita keluarkan manusia seperti itu, kita keluarkan, dia berpikir aku di mana ini. Padahal dia itu tempat dia, cuman karena dia tidak pernah mau mencoba ke hal baru, ya seperti itu. Jadi intinya insecure itu, Kak.
0: Apakah circle sangat mempengaruhi pola pikir seseorang?
3: Sangat banget, Kak. Karena lingkungan itu, kita lihat dulu Kak, lingkungannya positif atau negatif. Kalau kita yang kaum rebahan, kemudian kita mencari lingkungan baru, ketemu lingkungan yang positif, kita akan terus aktif di situ. Tapi ketika kita kaum rebahan, terus kita ketemunya yang ruang lingkup yang negatif, kita akan terikut yang negatif itu. Makanya banyak yang LGBT itu contoh Kak. LGBT itu kan ada karena kaum-kaum rebahan ini masuk ke dalam, sehingga masa mereka jauh lebih banyak gitu. Tapi coba ketika kita hari ini sebagai Gen Z, kita berpikir kalau hari ini aku bisa menulis satu puisi, berarti aku ke depan harus bisa nulis 1000 puisi. Jadi aku harus cari circle yang mau nulis puisi ini. Nah, dia harus masuk ke situ. Tapi kalau misalnya dia punya potensi puisi, terus dia tiba-tiba masuk ke tempat memasak, dia gak tahu apa-apa.
0: Beda minat, beda bakat dia ya.
3: Jadi harus sesuai dengan potensi diri dan circle.

0: penonton doang gitu. Kan banyak juga anak muda yang jadi content creator ya, sekarang ya. Apa kayak menciptakan sebuah karya, dan itu juga mungkin tantangan bagi sebagian orang ya, apalagi mungkin kaum-kaum yang introvert yang apa yang masih rebahan misalnya sekarang. Terus kalau Fazil, nah kan tadi kan sebenarnya kan juga banyak ya anak-anak muda yang punya potensi besar. Terus kalau menurut Fazil sendiri sebenarnya gimana sih cara menemukan potensi diri itu?
1: Yang pertama tadi seperti yang disampaikan Ria ini kak ya, bahwasanya pengaruh lingkungan itu sangat besar nih. Nah, kami pernah buat itu yang namanya apa nih, satu kuesioner dan kita sebarin ke teman-teman. Itu kita cari nih apa yang bisa, salah satu faktor yang bisa mengubah pola kehidupan dalam membangun diri kita nih. Nah, kita share nih ke teman-teman. Nah, kita kasih di situ beberapa pilihan. Nah, salah satu yang kita lihat itu memang lingkungan kita itu sendiri. Nah, baik buruknya lingkungan kita itu menjadi faktor paling utama dalam membangun diri kita. Itu kak, mungkin kak.
0: Oke. Ini kita baca dulu ya pesan dari teman Pro 2 nih. Dari Fauzan di Ulikaring. Assalamualaikum. Saya sering punya banyak ide kegiatan sosial, tapi ujung-ujungnya hanya jadi wacana. Gimana sih cara mengubah ide sederhana menjadi aksi nyata yang konsisten dilakukan? Gimana tuh?
2: Ini siapa nih?
0: Ah, boleh, siapa aja. Homepim paling gampang.
2: Oke, kalau menurut Rini kan, ide-ide aja kalau kita nggak implementasi sama aja bohong kan. Itu sama seperti Fajir bilang tadi, bahwasanya itu omong doang. Nah, cara dia implementasi itu, kan dia nggak mungkin bisa sendiri ya. Apalagi kegiatan sosial yang ide dia. Jadi dia harus cari dulu tempat yang mau menampung ide dia. Karena manusia itu kak, terbagi tiga golongan menurut Rini ya. Ada konseptor, ada penggerak, dan ada konseptor dan penggerak. Nah, konseptor itu dia hanya memikir, tapi dia nggak bisa bergerak.
0: Dia cuma buat konsep aja.
2: Iya, buat konsep aja. Sedangkan yang penggerak, dia hanya bisa di lapangan, dia nggak bisa konsepkan. Jadi kalau kita yang berpikir, dia yang jalankan. Tapi dia nggak bisa berpikir karena dia jalankan aja permainannya. Ada satu lagi nih yang subhanallah kali ini. Ini dua-dua dapat. Dia konseptor dan dia penggerak. Nah, jika si Fauzan tadi itu dia posisi diri dia konseptor dan penggerak, berarti dia tinggal cari teman-teman. Dia cari beberapa masa untuk mendukung program dia. Tapi kalau dia posisi diri adalah konseptor, berarti dia harus cari lingkungan yang baru. Dia harus cari orang, circle atau komunitas yang mau menampung ide dia. Gitu. Menurut ini itu kak caranya.
0: Oke, wah benar sih. Kayak kita harus tahu kemampuan kita, terus ngajak circle ya teman-teman, semakin semangat juga. Terus ini juga ada Nabila, tapi yang disebutkan di mana. Saya katanya gini, saya melihat banyak anak muda aktif bikin konten di medsos tentang perubahan sosial. Dan menurut kakak-kakak, apakah konten di medsos udah bisa dianggap sebagai bentuk aksi nyata?
1: Kalau kita berbicara aksi nyata mungkin iya. Nah, karena semua hal yang dilakukan oleh banyak orang sekarang panutannya itu, patokannya itu tetap media sosial. Nah, misal nih kita berbicara tentang isu yang berkaitan dengan yang lagi viral lah, tentang penegakan syariat Islam di Kota Banda. Nah, sebelum diramein di media sosial itu tidak ada berita apa-apa, tapi ketika udah dibawa ke media sosial itu menjadi faktor paling besar. Nah, sekarang makanya lagi rame-rame orang berbicara tentang penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh ini itu. Nah, habis itu lagi semisal banyak UMKM yang terbantu dengan media sosial. Nah, bisa kita lihat ada beberapa konten kreator, semisal kalau di Banda Aceh ini yang paling viral itu ada Abang Da tuh, yang akun TikToknya Abang Da itu.
0: Nah, makanannya
1: kan itu sering lewat di kita tuh. Betul. Nah, itu bukti nyata bahwasannya media sosial itu memang untuk saat ini itu memang perannya luar biasa dalam berbagai elemen masyarakat lah, termasuk dalam membangun perekonomian masyarakat saat ini gitu. Bahkan kalau kita mau buat satu kegiatan pun, kalau nggak bangun dari media sosial itu saya rasa sangat sulit. Nah, kita harus sosialisasi secara mulut ke mulut ya kan. Tapi dengan ada media sosial kita cukup naikin, oh ini ada bisa kita naikin di media sosial ini, follower dia banyak. Nah, itu cukup membantu saya rasa.
0: Terus gimana pendapat narasumber ya, Faisal dan Bang Faisal dan Kak Rini, kan apa tadi media sosial tadi ya, terkadang juga ada anak muda yang kayak pengen instan langsung gak sih, kayak mau juga followers yang banyak gitu kan. Kadang sekarang kan kayak makanya sekarang untuk Instagram sendiri itu udah ada hidden like ya, dulu kan gak ya. Jadi dulu tuh kita kayaknya ngelihat seseorang tuh kayak dari angka, dari followersnya gitu kan, konten-konten dia, oh banyak yang rame, kadang kita dampak ikutan deh, ikut rame, nggak ada yang like cuma sedikit, kita jadi nggak ikut nggak tertarik gitu. Nah kalau menurut Karini sama Bang Fazil, gimana cara supaya nih teman-teman anak muda yang mungkin followernya masih sedikit gitu, tapi jangan pantang apa ya, jangan mudah menyerah, jangan insecure, karena seseorang yang followersnya banyak juga mereka bermula dari no followers juga kan. Nah gimana nih, boleh dari Kak Rini dulu.
2: Oke, kalau dari Rini Kak, soal followers tuh memang sebenarnya Rini juga sama seperti itu Kak. Jadi Rini dulunya tuh sebelum followersnya banyak juga insecure gitu nengok orang, kok kok orang nggak mau nonton story kita apa karena followers kita dikit gitu kan. Nah ternyata Rini sempat nanya itu Kak ke teman, kebetulan teman Rini yang sering buat konten kan, kata dia carilah hal yang baru dari konten kita. Misalnya konten kita itu memasak, tapi yang nonton kita nggak banyak, berarti konten kita nggak menarik. Jadi kalau misalnya Instagram kita followersnya masih sedikit, kita jangan mentang-mentang sedikit kita beli followers, sama aja bohong gitu Kak.
0: Oh iya kan, kita udah jualan.
2: Iya, kita beli followers sekarang, itu sama aja bohong. Karena kenapa? Yang nontonnya itu bukan orang kita.
0: Mesin gak sih itu? Kayak followers yang dijual-jual itu apa, gaib ya?
2: Kayak mesin kayak ini, misal, gitu deh. Misal Rini punya 1000 akun Kak. Jadi Rini buka aja semua akun tuh, follow akun itu kan bisa aja Kak.
0: Oh gitu.
2: Tapi nggak aktif.
0: Ya gitu. Itu dia. Tapi kan yang kita butuhkan sekarang kan aktifnya itu kan.
2: Iya. Makanya kita yang dilihat tuh sebenarnya viewersnya, bukan followersnya. Terus kalau misalnya kita udah tahu nih konten
0: viewers
2: kita,
0: juga bisa dibeli.
2: Iya kalau sekarang iya.
0: Iya kan.
2: Karena kalau sekarang ini beda lagi kan, kalau misalnya di Instagram sekarang kan udah bisa nengok viewersnya. Jadi walaupun yang like 2 orang, mungkin viewersnya udah sampai ribuan. Nah berarti kan orang suka, tapi orang nggak mau tekan love itu ya. Jadi kalau menurut Rini, kalau memang kondisi Instagram kita tuh yang kurang peminat, berarti ada yang salah dari konten kita. Ada yang konten kita mungkin nggak menarik bagi mereka, atau mungkin yang nonton konten kita tuh bukan pasarnya, itu yang dia butuh,
0: bukan pasarnya mungkin.
2: Iya
0: ya,
2: bukan itu yang dia butuh. Sama seperti hujatan nggak, kalau misalnya konten kita tuh kan selama ini islami aja, tiba-tiba kita ngehujat nih, nah itu rame gak?
0: Rame
2: langsung tuh, karena kenapa?
0: Cepat viralnya tuh.
2: Karena itu kita udah keluar dari zona kita, yang awalnya kita kontennya islami, tiba-tiba ngehujat orang, jadi orang fokusnya udah ke hujatan itu, bukan lagi ke konten kita yang sebelumnya.
0: Sama juga kayak konten-konten ke arah-arah pornografi itu cepat viral tuh.
2: Betul gak?
0: Iya kan, kena hujatan. Nah kalau menurut Bang Fazil gimana?
1: Sama sih seperti yang disampaikan Rini tadi, bahwasanya follower itu salah satu ini juga kalau sekarang
0: ya, kalau ukur seseorang nggak sih,
1: ukur seseorang juga, tapi kalau kita lihatnya itu kita nggak lihat dengan angkanya, tapi kita lihat berapa aktifnya media itu. Nah seperti yang disampaikan Rini tadi, ada misalnya 1000 pengikut, tapi yang like ada 20 orang, ini itu kan itu menjadi bahan pertimbangan orang juga, teman-teman yang lain juga untuk melihat akun kita. Nah makanya kalau kami itu di komunitas kami ini, kami fokusnya itu kalau real. Nah misal pekan training kali ini kami ada sekitaran di seluruh daerah itu ada sekitaran 500 orang yang dikaderkan. Nah itu setiap training wajib follow akun akun IG organisasi kami dan akun para tim-tim dan panitia lain. Nah itu salah satu, walaupun nanti ada yang nggak ngeliat, tapi akun mereka tuh aktif, sesekali masuk lagi ke mereka. Nah saya rasa hal yang paling penting itu bukan cuma di angka, tapi juga keaktifan akunnya itu.
0: Iya, benar. Terus apa ya? Jangan, nggak perlu ada yang suka atau tidak lah, kita terus berkarya gitu ya kan. Oke. Terus juga ini Ilham, aku pernah mencoba mengajak teman bikin kegiatan sosial, tapi responnya kurang baik. Gimana cara ngajak teman-teman sebaya agar mau bergerak bersama?
1: Kalau itu kak, kalau itu bisa kita bilang sama teman kita Ilham bahwasanya yang pertama dia seperti yang pertama yang pertama kita sampaikan tadi. Nah, lingkungan itu sangat perlu. Nah, salah satunya itu ada PI.
0: Oh iya, benar-benar kan, ya.
1: Mana tahu nanti kan bisa bergabung. Ini contoh nih yang tadi ada Fauzan di
0: Bulekaring.
1: Ini besok teman-teman kita, adik-adik kita di Kota Banda Aceh itu, mereka akan melaksanakan kegiatan gotong royong.
2: Bakti sosial
1: Di Masjid Tuha.
0: Besok jam berapa?
1: Itu habis asar.
0: Itu umum.
1: Umum. Nah, cuma penggeraknya itu adalah PU Kota Banda Acehnya. Nah, jadi itu udah menjadi kegiatan rutin mereka. Nah,
0: bentar dulu, kalau cara masuk ke PI itu gimana?
1: Itu yang pertama kita ada yang namanya sistem kaderisasi. Nah, ini kebetulan hari ini sebagai ketua kaderisasi. Nah, mereka harus mengikuti dulu pelatihan selama itu 5 hari di situ.
0: Oke,
1: nah,
0: di gedung PI.
1: Enggak, kita biasanya buat.
0: Oh, gitu.
1: Yeah. Kita biasanya buat di Wisma Aula misalnya. Kebanyakan kami buatnya di sekolah-sekolah.
0: Nah. Itu maksudnya harus siswa atau boleh orang umum nih? Misalnya teman-teman yang kadang dia enggak punya circle nih, yang satu pemikiran gitu kan. Kalau di PI kan kalau nggak salah banyak ya pelatihannya tentang desain ada, fotografer juga ada gitu, bener ya? Terus cara misalnya ini teman produk pengen gabung gitu?
1: Yang pertama kalau mau gabung menjadi kader atau anggotanya PI, yang seperti tadi saya sampaikan harus melalui proses kaderisasinya, mereka harus mengikuti apa yang namanya istilah pelatihan lah, diklatnya selama 5 hari. Nah, itu harus selesai. Nah, ketika udah bergabung di dalamnya, mereka akan mendapatkan kegiatan-kegiatan positif seperti yang saya sampaikan tadi. Ini akan ada gotong royong. Nah, kalau kemarin pas bencana itu kan bagian daripada sosial juga. Nah, kita juga turun ke lapangan. Nah, hal yang paling menarik sekarang kan menjadi seperti ini kak, menjadi pembicara di kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, itu kan nggak mungkin tanpa relasi ketika kita mau masuk ke sini itu bisa masuk
0: iya,
1: nih,
0: betul.
1: Kerjasama. Nah, makanya ini salah satu manfaat ketika kita masuk organisasi tadi. Nah, apalagi yang disampaikan ide udah banyak tapi gerakannya sedikit. Nah, kalau saran saya masuklah komunitas atau organisasi, atau bisa bangun organisasi baru. Nah, banyak sekarang di Banda Aceh itu organisasi-organisasi yang positif yang bisa diikuti. Nah, ada beberapa organisasi lah, termasuk ada beberapa organisasi yang sudah hadir di sini nih, nah, menjadi narasumber. Nah, karena kalau kita bergerak secara pribadi belum ada nih. Nah, misal ada di luar Indonesia ada. Nah, tapi pergerakannya itu memang murni dan biayanya cukup besar. Nah, kalau bisa kita bilang ada, kalau di Indonesia yang paling keren menurut saya itu ada Pandawa.
0: Oh nah, iya iya.
1: Dalam mereka bergerak itu mereka bukan cuma punya ide seperti yang Rini sampaikan tadi, mereka punya punya ide dan mereka turun sendiri ke lokasi. Kan mereka pertama-tama nggak rame nih, cuma 5 orang.
0: Benar.
1: Nah, tapi akhirnya di perjalanan mereka bisa ngebiayai yang lain-lain nih. Misal mereka turun kemana nih? Misal Kerung Aceh. Nah, dengan semangat mereka dan konsep yang mereka buat itu, daerah Kerung Aceh misalnya meliputi berapa kampung tuh? Ada Kedah di situ, ada Penayung. Nah, bahkan mereka bisa mengajak mereka untuk melakukan kegiatan sosial tadi. Nah itu kembali lagi ke apa nih? Siapa yang mengajaknya tadi? Komunitas apa yang mengajak? Nah, Pandawa dulu kan, kalau kita bisa kita bilang itu bahan cacian orang juga. Nah, pas pertama-tama mereka bangun, nah cari populer lah ini itu. Nah, tapi sekarang berapa banyak sudah sungai-sungai yang dibantu oleh mereka. Walaupun udah dibantu, kadang ada juga masyarakat yang situ yang merusak juga. Nah, padahal cukup banyak biaya yang dikeluarin oleh teman-teman pendawa. Nah, gitu Kak.
0: Nah, ini terkait dana juga nih, ada Dinda. Banyak anak muda punya ide kreatif tapi terkendala dana. Apakah ada tips atau strategi supaya sebuah ide tetap bisa diwujudkan meskipun dengan sumber daya yang terbatas? Itu tadi contoh pendawa ya. Mereka pendawa juga bukan pekerja, mereka komoditas buat sendiri ya, karena bisa ngelihat sampah dibuang sembarangan ya. Tapi itu jadi inspirasi nggak sih buat anak muda di di daerah-daerah yang lain ya? Kadang miris nih lihat tempat wisata semakin viral, semakin banyak sampahnya.
1: Betul nggak? Jadi kalau saya pribadi dulu ketika wali kotanya Bu Eliza, Bunda Eliza, kalau kami panggil itu Bunda Eliza karena itu orang tua kami juga. Nah, itu ada tempat wisata di Meraksa di Lele itu dulu. Pertama dibuat sama Bunda itu cukup bagus. Itu menjadi salah satu tempat wisata.
0: Tempat wisata mana? Di
2: Taman Meraksa.
1: Kan ada tuh di depan kantor camat Meraksa tuh.
0: Di daerah Hulu itu.
2: Iya,
0: tahu.
2: Di depan kuburan masal tuh.
1: Bahkan sekarang aja orang lupa terhadap tempat itu karena itu bukan jadi salah satu lagi tempat orang wisata ke situ. Dulu orang Sabtu Minggu bawa anak ke situ. Nah, ada identitas tersendiri bagi Kota Banda Aceh. Orang datang ke situ khusus mau foto, lihat ada loh Kota Banda Aceh ya. Nah, itu udah identitas bahwasanya mereka udah sampai ke Banda Aceh. Nah, sekarang itu kita lihat masih
0: enggak terawat lagi ya.
1: Enggak terawat, rumput cukup panjang. Itu salah satu yang kita ini juga maksudnya. Kita kecewa juga lihatnya kayak gitu. Seharusnya fasilitas sudah ada, itu kita enggak tahu mau nyalahin siapa nih maksudnya.

0: misal nih lagi buat, lagi centus kegiatan yang tadi saya bilang, itu ada kegiatan jalan santai. Nah, itu dalam menyambut 17 Agustus tadi. Nah, itu kan kami nggak punya dana juga, nggak maksudnya. Walaupun kita punya kas, itu kas cuma cukup untuk operasional sekretariat. Nah, kalau buat event jalan santai itu cukup besar. Tapi yang paling penting itu kan relasi tadi, kan? Ketika kita berorganisasi, hal yang kita cari itu relasi. Nah, ketika ada relasi, kita udah punya ide kemana kita mau cari uang, itu udah kita dapat. Nah, bayangkan kan sekarang baru 3 hari kak kami buat konsep kegiatan ini, itu kita udah dapat sponsor, itu udah dapat 10 sponsor.
1: Wah, relasi itu tadi.
0: Iya.
1: Senang gitu kan, Pak, ini kita mau buat ini. Oh iya, boleh-boleh. Nanti bagian si A bantu bagian ini, konsumsi itu. Yang ini bantu ini nih gitu kan.
0: Padahal kita butuh cukup besar kebutuhan kita untuk dana itu cukup besar, menyediakan hadiah ini itulah untuk kegiatan. Nah, tapi selama ada kemauan kita, kita bukan cuma buat ide di atas di atas kertas, tapi setelah kita catat, kita gerak nih, kita buat konser.
1: Iya.
0: Bahkan kita misalnya minggu ini kita target sampai akhir Juni kita udah dapat sekitaran 50 sponsor yang bisa mendukung kegiatan kita nantinya.
1: Wah, alhamdulillah ya. Itu pun nanti akan mudah lagi bikin acara lagi, udah mudah lagi karena mereka melihat wah, benar-benar aksi nyata nih ya.
0: Makanya seperti saya bilang tadi dan Rini sampaikan tadi juga, kalau cuma ide ada di kepala, nggak kita praktekkan dan kita nggak punya wadah yang bisa ngedukung kegiatan positif kita, itu sama saja kita rugi.
1: Betul-betul, karena omdo jadinya, omong doang ya.
0: Betul.
1: Jadi harus direalisasikan, jangan seperti janji-janji semata ya. Oke ya. Nah, karena juga di penghujung waktu, kalau misalnya dari Bang Fazil, nah, adakah harapan, himbauan mungkin untuk teman-teman Pro 2 atau yang ingin disampaikan?
0: Yang pertama yang ingin saya sampaikan itu, kita sebagai salah satu, kalau dibilang kita salah satu generasi yang akan menjadi pengganti generasi yang sudah lama lah bisa kita bilang, kita akan menjadi salah satu pengganti mereka. Nah, kalau bahasa kerennya itu adalah agen perubahan ke depannya. Nah, kita sebagai generasi muda tidak boleh yang pertama itu pesimis. Nah, kita bisa lihat ada banyak teman-teman yang cukup pesimis terhadap hidupnya. Nah, contoh yang paling sederhana bisa kita kita bilang, banyak sekarang generasi muda umur belasan tahun itu sudah terjerumus dengan hal-hal yang dunia malam. Kalau saya bilang, Banda Aceh ini salah satu penyumbang HIS terbesar di Indonesia.
1: Betul. LGBT juga.
0: LGBT kita di angka 2 di Banda Aceh.
1: Fenomena nikah sama om Apan juga nikah sih. Itu juga. Jadi banyak prestasi kita.
0: Makanya itu menjadi himbauan bagi kita semua. Makanya kita cukup fokus dalam penegakan syariat di Kota Banda Aceh. Nah, apalagi kita lihat keseriusan Wali Kota Banda Aceh dalam hal ini. Nah, anak muda jangan kalau kita sebenarnya kalau berbicara tentang harapan terhadap anak muda Kota Banda Aceh, khususnya Kota Banda Aceh lah, itu kita sedih kak sekarang kita lihat nih. Karena memang apalagi yang perempuan-perempuan, mereka dengan kebutuhan untuk apa nih istilahnya,
1: gaya hidup
0: tapi
1: menghalalkan segala cara.
0: Hal yang paling penting di dalam diri dia itu dijual.
1: Yeah.
0: Itu bisa
1: kehormatan ya.
0: Kita punya data, kita punya tahu tempatnya di mana. Nah, cuma saja kita tunggu saja kapan kita bisa dilibatkan. Karena kita enggak punya hak juga sebagai organisasi pelajar untuk datang untuk grebek, itu enggak punya. Tapi kalau kita diikut sertakan dalam hal itu, kita sangat ingin maksudnya. Dan Banda Aceh cukup
1: banyak ya
0: bermasalah dengan hal itu.
1: Nah, oke. Okay. Mudah-mudahan lah ini ya kita bersama-sama kolaborasi yeah. Karena memang nggak bisa hanya pemerintah aja atau ini satu organisasi tapi semuanya masyarakat juga di kampung-kampung nih orang-orang warung kopi juga bantuin gitu yeah. Kan. Oke, okay, kalau Kak Rini sendiri seperti apa?
2: Harapan harapan untuk seluruh Gen Z. Kita tidak berpijak di bumi yang berbeda, kita berpijak di bumi yang sama. Hanya saja kita dengan teman kita mungkin memiliki jalan yang berbeda. Kalau dia memiliki jalan yang lurus, bukan berarti kita dan dia akan mengikuti jalan yang sama. Terkadang dia jalannya mulus itu karena dorongan orang tuanya, sponsor utama orang tuanya. Sedangkan kita mungkin harus satu langkah baru kita bisa mencapai. Nah, sebagai Gen Z yang berkualitas, kita tuh jangan pernah menyerah. Walaupun jalan kita jauh berliku-liku, ketika dia sudah selesai dengan semua prestasi dia, temannya nih, sedangkan kita belum, kita jangan pernah menyerah, jangan pernah berpikir kenapa Allah tidak adil. Tapi cobalah berpikir, ketika dia secara instan bisa mendapatkan, aku walaupun gak instan juga harus mendapatkan. Terus sebagai Gen Z juga, jangan pernah mau puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Jika hari ini kita bisa berbuat A, maka kita harus yakin bahwa kita akan bisa membuat sampai Z nantinya.
1: Okay. Intinya jangan terima aku apa adanya, yeah. Apalagi terima dia yang apa adanya ya.
2: Oke. Okay. Ada apanya nggak?
1: Oke, okay, semoga perolehan ini bisa memotivasi teman-teman Prodoa ya untuk nggak hanya menyimpan ide di kepala, tapi berani mewujudkannya menjadi aksi nyata yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan makasih banyak nih Bang Fazil Karini ya yang udah meluangkan waktu. Dan teman Prodoa, aku Ami pamit undur diri. Sampai jumpa di Cek Cerita Kamu berikutnya.
3: Cerita dan cerita.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai Melati, kau cantik ber.

selamat sore buat kamu mungkin baru tuning di Pro 2 RR Banda Aceh ya. Jadi aku mau say hi deh buat kamu yang tadi malam begadang atau bahkan rela pasang alarm ya, dan nonton bola akhirnya ditunggu-tunggu datang juga. Ya, Piala Dunia 2026 resmi dimulai dan laga pembukanya langsung menyajikan drama yang seru banget dong. Jadi pertandingan pembuka mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan South Africa di Stadion Azteca yang dipenuhi puluhan ribu supporter. Dan hasil akhirnya apa? Meksiko berhasil menang meyakinkan dengan skor 2-0 teman berdua. Gol pertama dicetak oleh Julian Quinones di menit ke-9, dan gol ini spesial karena menjadi gol pertama yang tercipta di Piala Dunia 2026. Jadi bisa dibayangin kan, namanya langsung masuk buku sejarah sepak bola dunia loh teman-teman berdua. Gol kedua datang dari striker senior Raul Jimenez di babak kedua yang memastikan kemenangan tuan rumah. Nah, kalau ngomongin pertandingan pertandingan ini ya teman-teman berdua, ini yang paling ramai dibahas, bukan cuma golnya sih, tapi juga kartu merahnya. Bayangin aja teman-teman berdua ya, jadi ada 3 kartu merah. Jadi bukan kartu Pokemon ya. Ada 3 kartu merah keluar dalam satu pertandingan pembuka. 2 pemain Afrika Selatan harus meninggalkan lapangan lebih dulu, sementara Meksiko juga kehilangan satu pemain di menit-menit akhir. Alhasil pertandingan berlangsung panas, keras dan penuh tensi sejak awal ya sampai peluit panjang dibunyikan. Jadi teman berdua, meski menang 2-0, banyak pengamat menilai Meksiko masih punya pekerjaan rumah sih. Mereka menciptakan banyak peluang, tapi belum semuanya bisa dimaksimalkan menjadi gol. Jadi kalau kamu ingin melangkah jauh di turnamen ini, penyelesaian akhir tentu harus lebih tajam ya. Dan yang menarik, kemenangan ini juga memutus rekor kurang baik Meksiko. Untuk pertama kalinya, mereka berhasil memenangkan laga pembuka Piala Dunia setelah beberapa edisi sebelumnya gagal meraih kemenangan di pertandingan pertama. Jadi kalau menurut aku, pertandingan pembuka ini cukup menjanjikan ya guys ya. Memang belum menyuguhkan pesta gol, tapi atmosfer Piala Dunia ini udah langsung terasa. Drama, kartu merah, apalagi gol bersejarah, stadion penuh, semua paket lengkap ada ya. Dan ini baru pertandingan pertama, dan teman Pro 2 masih ada puluhan laga seru lainnya yang siap menemani kita selama sebulan ke depan. Jadi siap-siap begadang lagi ya. Nah, kalau kamu sempat nonton tadi malam, siapa sih pemain yang paling mencuri perhatian menurut kamu dan prediksi kamu ya, kira-kira negara mana nih yang bakal jadi juara Piala Dunia 2026 teman Prodoa? Waduh, ini kadang-kadang kuda hitam tuh gak bisa kita tebak nih teman Prodoa. Ini kayak banyak-banyak surprise-nya nih, banyak kejutan di Piala Dunia 2026.

Oke, itu nomor 2 ya. Tadi kita kulik sedikit tentang Meksiko guys ya. Tapi gimana Korea Selatan semalam juga ya. Jadi mereka justru tampil lebih impresif di laga perdana Piala Dunia 2026 ya. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol sundulan Ladislav Krejc di menit ke-59. Korsel menunjukkan mental kuat dan berhasil comeback ya. Jadi Korea Selatan 2-1 sama Republik Ceko ya. Dan menarik banget nih

gugur. Jadi ini bisa jadi salah satu lagu terbaik di fase grup nanti gitu, teman-teman. Dan aku mau kasih tahu lagi nih, jadwal ya. Hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu Jumat, guys. Besok Sabtu jam 2 malam itu Kanada VS Bosnia Herzegovina ya. Kanada lawan Bosnia, teman berdua, di fase grup B di Stadion Toronto. Terus jam 8 WIB Amerika Serikat versus Paraguay. Ini fase grup D di Stadion Los Angeles ya. Wah, ini masih permulaan nih, ibaratnya, ibarat kata nih masih pemanasan, tapi udah banyak drama seru yang sudah ditampilkan ke kita, teman berdua, ya enggak sih?

92,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di studio sudah menunjukkan pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Dan temuan Pro 2 buat kamu ya, yang lagi di perjalanan pulang, ya kan ini pada rame, karena kan ntar tidak mau maghrib. Tetap berhati-hati teman Pro 2 ya, baca doa, semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman Pro 2. Dan juga jangan kebut-kebutan, karena di rumah kita dipimpin oleh keluarga, ya kan. Jadi tetap berhati-hati, biar pelan, asal selamat. Jadi biar nggak terburu-buru, ya udah. Mungkin kalau memang masih bisa pulang sekarang, gitu kan, sama Prodoa, ya udah pelan-pelan. Kalau memang nggak ada lagi hal-hal yang harus dikerjakan, ya, sama Prodoa. Oke, kalau gitu sama Prodoa. Kalau gitu kita nikmati beberapa sajian lagu Islami dan kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh ya, untuk mendengarkan lagu Islami dan nantinya akan ada pengajian dan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, dan juga halaqah maghrib langsung dari Masjid Rabiul Rahman. Tetap dengar terus Pro 2 RRI Banda Aceh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, kita cukupkan untuk rangkaian lagu religi di sore hari ini pendengar. Selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Tentu sampai nanti kami kemandankan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitar, dan sekitarnya. Yang tentu nanti pada pukul 6:55 waktu Indonesia Barat. Saudara, kita dengarkan surah An-Najm bersama Muzammil Hasballah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Halaqah Maghrib. Tentunya langsung kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh.

والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai dengan memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Raja di hari pembalasan. Allah yang kita sembah, dan kepada Allah lah kita selalu memohon pertolongan, perlindungan, dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang diangkat oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia bisa keluar dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di surah An-Naba di akhir, yaitu mulai ayat 25. Jumlah ayat di surat An-Naba ini adalah 40 ayat. Surah An-Naba ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka surah An-Naba ini disebut dengan surat Makkiyah, dan ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Artinya surat dan ayatnya diturunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Berita gembira dan menyenangkan di dalam Al-Quran surah An-Naba ini, di atasnya kita telah mengetahui bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang yang diberikan oleh Allah kesuksesan di dunia dan di akhirat. Di dunia hidupnya bahagia, dan di akhirat nanti dia mendapatkan kebahagiaan yang paling agung, yaitu syurga Allah
subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah menceritakan tentang keadaan di dalam syurga. La yasma'una fiha lawan wala kizzaba. Di dalam syurga tidak ada percakapan, tidak ada kita dengar ucapan-ucapan yang lara, yang sia-sia, yang bohong-bohong, enggak ada. Semuanya bicara santun. Wala kizzaba, dan tidak ada yang berbicara bohong. Misalnya kalau bahasa Aceh itu poh cakra. Kalau di dunia kan ngomong apa saja yang keluar dari mulut. Tapi kalau di syurga, Allah sudah mengontrol lidah dari hamba-hambanya ini untuk berbicara benar, tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. La yasma'una fiha lawan wala kizzaba. Di dalam syurga tidak terdengar ada pembicaraan-pembicaraan yang lara, yang sia-sia. Islaji hana pegah bayang kengken. Ucapannya selalu teratur. Ucapannya selalu jujur. Ucapannya menyenangkan didengar oleh sahabat-sahabatnya yang lain. La yasma'una fiha. Tidak terdengar di dalam syurga lawan wala kizzaba. Tidak terdengar ada ucapan-ucapan yang sia-sia. Tidak terdengar ada ucapan-ucapan dusta dan bohong. Nah, jadi di dalam surga itu sudah diset oleh Allah. Semua penghuni surga itu baik. Gak bisa ngarang-ngarang lagi. Gak bisa bicara yang salah. Gak bisa bicara bohong. Gak bisa dia tambah-tambah menurut keinginannya. Jadi semuanya dalam aturan yang telah diatur oleh Allah. Di dalam surga bicaranya salaman salama. Ucapannya salam, salam, salam. Datang lagi kawan yang lain, salam, salam, salam. Jadi ucapan yang tadi itu sudah didengarkan. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salam penghormatan dari Allah, Tuhan pemilik alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada lagi ucapan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia. Dan syurga ini adalah tempat yang paling menyenangkan, tempat yang paling bahagia. Bicara saja menyenangkan, bicara saja mendatangkan kebahagiaan. Dengar orang lain berbicara juga menyenangkan. Tidak ada yang lawau wala kizzaba. Tidak ada percakapan yang sia-sia. Tidak ada percakapan yang bohong dan dusta. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang salah. Sudah diatur oleh Allah, semua penghuni syurga itu adalah hamba-hamba Allah yang baik, yang bicaranya dikontrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba.
ini balasan dari Tuhanmu. Ata'an hisaba, pemberian dari Allah yang sangat banyak yang tak sanggup dihitung, seperti nikmat Allah ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tak sanggup menghinggakannya, maka kamu tak sanggup menghitungnya. Demikianlah balasan Allah di dalam syurga, bukan hanya mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang menyenangkan, tapi juga mendengarkan ucapan-ucapan selamat dari malaikat penjaga syurga. Salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia, dan syurga ini tempat yang paling menyenangkan. Jadi bahagia sekali orang-orang yang berada di dalam syurga, tentu dia dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam. Apa yang dimaksud dengan meninggal dalam keadaan Islam? Dia meninggal dan beribadah pada Allah. Karena tidak semua orang Islam itu baik. Orang Islam yang tidak sholat, maka matinya tidak disebut dengan mati dalam keadaan Islam. Sedangkan yang disuruh oleh Allah, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, dan janganlah kamu mati, artinya janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kamu berada dalam keadaan Islam. Siapa itu orang Islam? Orang Islam itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang Islam yang tidak sholat, apapun alasannya, apakah karena kebodohannya, kedunguannya, dia terhitung sebagai Islam yang fasik dan munafik dalam kehidupannya di alam ini. Sekarang sudah mulai banyak umat Islam di Aceh ini, kalau dibuat penelitian, sudah sangat banyak enggak sholat lagi. Jadi apakah dia masih muda atau sudah tua? Apakah dia kuliah ataupun tidak? Yang jelas, sepakat antara anak muda dengan orang tua sudah mulai meninggalkan sholat. Sudah sampai dengan firman Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَاتَّبَعُوا الشَّهَوَى فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kelak akan lahir generasi-generasi yang jahat. Siapa mereka? Yaitu yang menyia-nyiakan sholat, yang mengikuti nafsu dan syahwat, dan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Kalau dia mati, meskipun dia dalam beragama Islam, tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, maka dia disebut sebagai Islam yang fasik dan munafik, tidak terhitung matinya dalam keadaan Islam. Maka berbahagialah semua jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kalau sampai dengan saat ini kita tetap beribadah kepada Allah, walau bagaimanapun situasi, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit,
sedang ada jabatan atau tidak ada jabatan, sedang dalam keadaan kaya atau sedang dalam keadaan miskin, semuanya harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa nanti semua akan diambil oleh Allah. Harta yang banyak enggak bisa kita manfaatkan. Kekuasaan yang besar enggak bisa kita manfaatkan. Harta yang banyak tidak bisa kita manfaatkan. Apa yang sangat beruntung? Iman dan amal soleh sebagai modal tertinggi menuju manusia-manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Bagaimana situasi selanjutnya di dalam syurga? Rabbis samawati wal ardh

Ba Allah pemilik langit dan bumi, wama bainahuma antara langit dan bumi juga dalam kekuasaan Allah. Jadi semua nanti dikunci. Kita tidak boleh berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna minhu khitaba. Enggak boleh sembarangan berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil mahsyar nanti para malaikat dan ruh-ruh yang tentu kan sudah meninggal nanti dikumpulkan berdiri semuanya.

pada hari semua ruh diperintahkan oleh Allah untuk berdiri. Wal malaikatu saffa, dan para malaikat juga berdiri berbaris-baris. Ini ada tafsir. Ruh itu ditafsirkan dengan malaikat Jibril. Tapi Ibnu Abbas, ahli tafsir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuju ar-ruh adalah roh-roh orang yang sudah meninggal sejak masa Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad nanti dikumpulkan oleh Allah. Berdiri di padang mahsyar untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Hari Allah perintahkan berdiri semua ruh-ruh dan para malaikat berdiri berbaris-baris saffa. Berbaris-baris. La yatakallamun illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang bisa berbicara illa man azina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Wa qala sawaba, dan bicara itu benar. Nah, jadi tadi sudah kita temukan bahwa di dalam syurga bicaranya tidak lagwa, tidak sia-sia, tidak bohong, tidak dusta, dan tidak ada rencana untuk berbicara salah. Karena semua lidah manusia penghuni syurga ini telah dikuasai oleh Allah. Kamu orang baik, tidak boleh ngomong sembarangan. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Tidak boleh berbicara dusta dan bohong. Tetapi semuanya bicaranya harus bagus. Karena di dalam surga tidak ada percakapan yang dusta. Tidak ada yang sia-sia. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Di dalam syurga tidak ada di dalamnya pembicaraan yang sia-sia dan tidak ada pembicaraan yang bohong dan dusta. Orang di syurga itu adalah orang yang sudah mendapatkan balasan dari Allah. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Balasan dari Allah. Pemberian yang sangat memadai. Dia merasa bersyukur pada Allah. Sudah masuk ke dalam surga, berkumpul dengan orang baik dan bicaranya santun. Bicaranya tidak lagwa. Bicaranya tidak kizaba, tidak sia-sia, dan tidak dusta. Begitulah Allah memberikan pembalasan kepada hamba-hambanya yang baik ini. Allah lah yang menguasai langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi juga dalam kekuasaan Allah. La yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala percakapan-percakapannya. Artinya di dalam surga enggak ribut. Kenalah dorong, tengok tegerak lepo. Tidak ada. Kecuali dipersilahkan untuk berbicara. Seperti Rasul kita berbicara di hadapan umatnya. Dipersilahkan oleh Allah untuk berbicara. Sekarang ya Rasulullah, wa ya Nabi Allah,
kamu berada di hadapan umatku, umatmu, sampaikan apa saja yang engkau ingin menyampaikannya. Itulah makna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali atas izin Allah yang rahman, dan bicara itu semuanya benar, enak sekali didengar. Mungkin dulu kita tidak pernah dengar tausiah dari Rasulullah, dulu tidak pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian kita karena keimanan dan ketakwaan kita, Allah berikan tempat kita di dalam syurga dan bertemu dengan para nabi dan rasul sejak masa Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau kita lihat mungkin secara logika ya, nggak mungkin bagaimana ini roh miliaran bisa berdiri. Miliaran manusia itu yang sudah meninggal, kemudian kita disuruh keluar dari alam kubur, bersatu di sebuah tempat, kok bisa? Kalau itu perintah Allah, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, pada hari berdirinya roh-roh yang dulu sudah meninggal dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian berdiri bersama dengan para malaikat yang mulia. Kok muat ya miliaran orang tambah jutaan malaikat, kok bisa? Itulah luasnya bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itu orang-orang penting, hamba-hamba mulia dipersilahkan oleh Allah untuk berbicara di hadapan umatnya seperti para nabi, para rasul, menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh umatnya yang telah beriman kepada Allah, dan mereka sekarang dikumpulkan oleh Allah di dalam syurga. La yatakallamun illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah, dan yang berbicara pun tidak bicara sia-sia, tidak bicara dusta. Wa qala sawaba, mereka itu berbicara benar, berbicara penuh dengan salam, salam, salam, salam. Bahagia terdengar kalimat ini di dalam syurga. Zalikal yaumul haqq. Nah, inilah hari yang pasti terjadi. Jadi kita tidak boleh ragu. Ada enggak hari kiamat? Ada enggak hari pembalasan? Ada enggak syurga? Ada enggak neraka? Itu jangan ragu. Allah sudah menyebut, tidak perlu kita buat penelitian. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Nanti di yaumil mahsyar hanya dua tempat, di dalam surga atau di dalam neraka. Maka kita jangan ragu. Semoga kita ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Jangan menyepelekan, mana ada setelah mati, kan tidak mungkin dibangkitkan lagi, enggak ada tuh hari kiamat. Itu pendapat orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Allah. Sedangkan kita sebagai orang yang beriman, ada lima tahap kehidupan
yang harus kita yakini dan itu terjadi. Mana contoh? Pertama, kita hidup di alam kandungan, semua kecuali Nabi Adam dan Hawa. Gak pernah hidup di alam kandungan, langsung dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alam dunia seperti sekarang ini. Kita sekarang berada di alam dunia. Di manakah tempat kita beribadah kepada Allah? Jawabnya di dunia. Di alam kubur gak bisa beribadah. Di alam mahsyar gak bisa beribadah. Di surga gak lagi ibadah. Di dalam neraka apalagi. Jadi semua di akhirat nanti menikmati. Kalau orang sudah mendapatkan surga, bicaranya saja menyenangkan, tidak ada lagwa, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta, semuanya menyenangkan. Jadi Allah berfirman, zalikal yawmul haqq. Hal itu pasti terjadi. Artinya jangan ada yang ragu. Karena kebanyakan nih ada orang bodoh berpikir, alah kalau udah mati mana mungkin. Dia enggak percaya ada azab kubur, ada azab di yaumil mahsyar, ada azab di dalam neraka. Enggak percaya. Kapan dia percaya? Ketika Allah mengazab mereka dan minta kembali ke dunia, walaupun sebentar saja, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita jangan seperti itu. Jadi kita jangan seperti orang-orang yang apabila sudah dipanggil menghadap ilahi Rabbi, barulah dia berteriak minta tolong kepada Allah. Rasulullah diingatkan, ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau mengetahui apa yang akan terjadi nanti di yaumil mahsyar, walau tara iz wukifu 'alan nar,

Kalau sekiranya nanti engkau melihat situasi di alam mahsyar, ketika manusia dihadapkan menuju neraka, apa kata mereka?

aduhai celakalah kami. Engkau kembalikan kami sebentar saja ke dunia. Wala nukazziba bi ayati rabbina. Kami tidak lagi mendustai ayat-ayat kami. Wa nakuna minal mu'minin. Dan kami akan menjadi hamba-hambamu yang beriman. Apakah Allah percaya dengan si pembohong ini yang sudah mati ini? Allah menjawab, bal badalahum ma kanu yufuna min qaba. Ketika mereka ingin dan minta kembali ke dunia, Allah nampakkan lagi kesalahan-kesalahan mereka. Apa yang mereka sembunyikan dulu waktu di dunia. Allah berfirman, walau ruddu la'adu lima nuhu. Kalau sekiranya kami kembalikan mereka ke dunia, mereka akan kembali berbuat jahat. Wa innahum lakazibun. Karena sesungguhnya mereka adalah pendusta, pembohong yang sudah mati ingin menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang bilang begini, zalikal yawmul haq, hari itu pasti terjadi. Faman syaa'at takhaza ila rabbih ma'aba. Ada memang orang yang berupaya untuk kembali ke jalan yang benar, tapi sebagian lagi berkata, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami diberi peringatan oleh Allah dengan azab yang sangat dahsyat dan dekat. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yada. Seseorang itu akan melihat apa saja yang pernah dilakukannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir itu berkata, oh Tuhan, mengapa engkau tidak menjadikan kami dulu sebagai tanah dan batu? Ini engkau ciptakan kami sebagai manusia, tapi kemudian kufur, kafir kepadamu ya Allah. Kami lebih bagus jadi batu, kami lebih bagus jadi tanah. Oh Tuhan, kembalikan kami ke alam dunia sebentar saja untuk beribadah kepadamu ya Allah. Apakah Allah yakin dengan kebohongan yang disampaikan di hadapan Allah? Bal badalahum, bahkan Allah nampakkan apa yang mereka sembunyikan dulu waktu di dunia, dan mereka adalah pembohong-pembohong, pendusta-pendusta yang sudah mati dan sangat ingin kembali ke dunia. Allah tidak mengizinkan lagi mereka menuju dunia. Maka kepada kita semua, ketika Allah memberikan kesempatan hidup untuk beribadah kepada Allah, beribadahlah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ini masih tetap mau untuk menjalankan ibadah, berarti kita masih sehat dalam lindungan Allah. Ketika kita mengabaikan sholat, mengabaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu kita tidak disebut sebagai orang-orang yang sehat,
dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya hanya kesuksesan, kebahagiaan hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadaiqa wa a'naba, Allah suguhkan anggur yang banyak, tandanya rezeki yang banyak, buah-buahan yang banyak. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun yang luas dan anggur-anggur yang banyak. Wa kawa'iba atraba, dan bidadari-bidadari suci yang usianya itu seusia, istilahnya tidak tua, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minumnya penduduk syurga. Wa ka'san dihaqa, dari gelas yang seperti piala-piala yang dulu waktu di dunia dia tidak pernah minum dengan gelas-gelas yang ada di dalam surga. Mungkin kita pernah melihat gelas-gelas yang dinikmati oleh raja-raja di Arab atau raja-raja di negeri Farsi dan sebagainya, tetapi itu semua lebih kecil dibandingkan dengan waqasan dihaqa, gelas berupa piala-piala yang waktu di dunia kita belum pernah menikmatinya. Semoga meskipun di dunia kadang-kadang bernasib miskin, mudah-mudahan di akhirat berbahagia dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Demikian saja yang dapat kita sampaikan pada malam yang mulia ini. Dan alhamdulillah, malam ini kita sudah menyelesaikan satu surat, namanya An-Naba, jumlah ayatnya 40, diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah ketika Nabi belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita, menemani lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di

11801105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: everyone, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai.
2: Sorry. Aduh, sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kira-kira super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Apa oh, gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar juga.
0: Yang di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh harus gitu jawabnya.
2: Harus bernada.
1: Harus bernada. Biar musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, adik gue Vina. Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan. Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang okay banget nih. Gitu.
0: Oh berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya. Itu akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, nggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngeliat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget, terus juga. Wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Berarti berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Gak
1: apa-apa lah, biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis itu kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau. Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti kalau

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulation buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: 22 yeah. Mei, wow, alright, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Yeah. Oh harus gitu, Memory.
1: Oh perfect pitch deh ya,
2: ternyata. Bagus loh, keren loh.
0: Oh iya, ah jangan gitu, aduh. Nanti aku merilis single juga nih. Nah.
1: Please iya.
0: Please tunggu. Iya lagi, aduh beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: #fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa bener. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
0: Okay. Hey,
1: mana okay. aja bisa, asalkannya orang tua kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Yeah. Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok. Apa okay, itu okay, capek okay, ya? Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
1: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke. Okay.
2: Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo.
0: Ah.
2: Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis.
0: Bener. Iya. Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Jadi oh flashback semua.
0: Siapa nih? Oh. Siapa nih? Gitu ya.
2: Oh. Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa.
0: Oh
1: ya,
0: bisa.
1: Bisa juga mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia, yang kayak ah bagaimana.
0: Nah itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Ya? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu. Mungkin
1: saja.
0: Mungkin kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama
1: itu
0: dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya, kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya enggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi. Nah.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, gak ada enggak mungkin gitu
2: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba
0: Chris dulu.
1: Oh aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Oh teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Oke. Okay.
1: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Benar.
1: Itu gue gelis sih sebenarnya. Malu sih, kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part okay.
0: pertama. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Oh, sukanya itu. Oh,
1: matching matching.
0: Oh, iya. Oke, okay, paham paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Ah, Allah. Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita ya, mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak, sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A B C terus kita menyesal, tapi menurut aku menyesal nggak apa-apa, cuma ada fasenya, nggak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesali.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita enggak akan lupa.
2: Iya kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
0: Oke, bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Benar.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener. Nice. Bener, berusaha positif aja gitu kan, walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Iya. Yaudah, mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Nah, itu dia. Aduh. Itu dia masalahnya. Aduh, jadi ya udah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
2: Hello. Woo.
1: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
3: Yes.
1: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
2: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
1: okay.
3: Gitu, itunya.
2: Itunya. Kenanglah.
1: Manis itu ya.
2: Manis-manis ya.
1: Iya, benar. Oke.
2: Kenang itunya, teman-teman.
1: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
2: Yes.
1: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
3: Iya.
1: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
3: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh syuting sehari kak kita kelarin.
1: Hah, serius?
3: Maksudnya gak semua total ya. Jadi kayak
2: sehari.
1: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
3: Keren.
1: Kok kayak bikin candi.
2: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
1: Okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
3: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
1: Oh, okay.
3: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
2: Berapa minggu sih?
3: Berapa minggu ya?
2: Berapa minggu?
3: Iya.
1: Okay. Oh.
3: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
1: Okay. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
2: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
3: demo.
2: Namanya demonya.
1: Demo. Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi, nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
3: Yes.
2: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah, itulah yang kita explore pas di recording session.
1: Oke. Menarik ya. Okay, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
2: Okay.
1: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
2: Okay.
3: Ya ilah.
1: Jawab cepetan.
3: Apa yang diharapkan dari
1: jadi sebenarnya permainannya gampang, this or that aja, kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
2: Barengan nih.
1: Barengan gak, langsung
3: gak
1: nyebut.
3: Gak harus sama kan tapi.
1: Gak harus sama.
2: Okay.
1: Ya makanya barengan biar nggak sama.
2: Oh,
1: iya kan.
2: Benar.
1: Biar nggak sama barengan.
3: Oke.
1: Udah siap?
2: Yuk.
1: Oke. Kita main jawatan, jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
3: Let's go.
1: Alright, first question. Love at first sight. Atau friends to lovers. Okay, tahan.
2: Okay.
1: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
2: Love at first sight.
3: Why?
1: Wow. Okay.
3: Why?
1: Okay. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
2: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
1: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
2: Oh, okay, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
1: Kenapa?
2: Iya.
1: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
2: Sebenarnya gak sebanget itu.
1: Okay.
2: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Kayaknya tahu endingnya kemana.
2: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Karena punya trauma dengan
3: ada alasan make sense ya.
1: Ada alasannya ya. Okay, make sense. Gak apa. Nah, kalau Grace di beda nih.
3: Beda.
1: Friends to lover. Kenapa?
3: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak anjay gitu.
2: Iya ada. Butterfly ini.
3: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
1: Bener sih. Bener.
3: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
1: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Kok gue nyaman sama lu ya?
3: Nice. Aduh.
1: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
2: Oke.
1: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
2: Nembak ditembak duluan.
1: Oke.
3: Udah tahu alasannya.
2: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
1: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
2: Iya. Oke.
1: Oke, lanjut lagi.
2: Iya.
1: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
3: Ya, susah lagi ya.
1: Nah, ini dia.
2: Oke.
1: Ini dia, tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
2: Mengenang pelan-pelan.
1: Oke. Lu orangnya gamon ya.
2: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
1: Oke. Oke.
2: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
1: Make sense.
3: Bisa.
2: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
1: Bener.
2: Dan
1: gue
2: tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
1: Benar.
2: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
1: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, gitu.
1: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lo Grace?
3: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
1: Oke.
3: Itu makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
1: Udah langsung turn back gitu ya.
3: Iya.
1: Benar. Oke. Selanjutnya.
2: Alright.
1: Foto lama atau chat lama?
2: Oke.
1: 3, 2, 1.
2: Foto
3: chat lama.
1: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
3: Oh pasti. itu nggak mungkin nggak tiap hari aku lakukan.
1: Apa yang lo cari sebenarnya?
3: Obrolan lucunya.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang itu
2: obrolan. Agak apa ya, kontradiktif
1: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
3: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
1: Karena?
3: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
1: Oh.
3: Aneh kan? Okay. Cuman gitu aku lebih suka chat.
1: Iya.
3: Lebih milihnya itu.
1: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
3: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusan ya.
1: Iya betul. Iya.
2: Kerjaan beda.
1: Beda lagi tuh. Kalau lo,
2: Amin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
1: Okay.
2: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
1: Orangnya emang visual sih, bener sih.
3: Iya.
2: Lumayan.
3: Visualnya oke.
2: Beda arti.
1: Ya itu ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir.
2: Oke.
1: Ini gampang sih sebenarnya sih.
3: Oke.
1: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
2: Kopi.
1: Oke. Alright. Lu enggak suka kopi sama sekali?
3: Aku kenapa ya?
2: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa, gak akan kita hujat kok.
2: It's okay loh,
3: aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh, mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
2: Bener.
1: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
2: Tapi untungnya bisa. Profesional.
1: Aman ya.
2: Jaga.
1: Ada aja lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
3: Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
2: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita beli.
1: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
2: Iya kan?
1: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
2: Tidak diaduk.
1: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
2: Beda semua.
1: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
3: Aku.
1: Aneh lu.
3: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
1: Gak bercanda ya, bercanda. Bercanda ya, bercanda ya. Udah, kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
2: Thank you, thank you.
3: Iya sih.
2: Iya, berarti gue kelihatan banget visual banget.
3: Wow, terbukti
1: ya. Terbukti ya.
3: Wow.
1: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Life Chat.
1: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Gray.
2: Yay.
3: Yo.
1: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi gue udah main games gitu kan.
3: Seru-seru.
1: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
1: Ada?
2: Ada.
1: Oh, ada. Ada.
2: Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
1: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
1: Oke.
3: Oh mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri. Gitu.
3: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
1: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong.
2: Nggak apa-apa juga.
1: Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
1: Alvinatic.
2: Iya.
1: Oh, alright.
2: Enggak tahu kenapa, enggak tahu alasannya, tapi namanya
1: Alvinatic. Oke, oke, oke. Respect ya. Regal lu. Ada,
3: aku namain sendiri.
2: Enggak apa-apa.
3: Aku pun menyesal. Okay. Tahu enggak apa?
2: Apa?
3: Gracies.
1: Gak apa-apa.
3: Apa itu? Apa itu?
2: Gak apa-apa.
3: Gracies
2: ya.
1: Kan, dari mana itu? Gitu aja deh.
3: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
1: Oh.
3: Kan. Nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa plural.
1: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
3: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
1: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
1: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
1: Ada storyline-nya enggak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
1: Oh. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
3: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ill feel.
1: Bikin ill feel. Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah,
3: itu tidak. No, ya.
1: No, ya, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Iya, yes, betul banget.
1: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
3: Di YouTube channel My Music Records.
1: Alright. Dan juga tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yay.
1: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
2: Enggak usah.
1: Sorry. Kayaknya kok menguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
3: Yes.
1: Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
3: Let's go.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Man Pro 2 balik lagi ke studio Pro 2 Banda Aceh ya. Setelah tadi kamu gabung, bukan kamu ya, kita ya pastinya bergabung tadi dengan Pro 2 Jakarta untuk dengerin musik live chat ya, yang bisa tentunya teman Pro 2 dengarkan setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 tadi atau setelah azan Isya ya, sampai selesai tadi di sekitar jam 9 ya, lewat sedikit ya. Dan tentunya kembali lagi ke sini, ke Banda Aceh, dan kali ini ada aku Michael yang akan menemani teman berdua sampai nanti di jam 12 malam, tentunya di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

Ibrahim Laudi dengan suasana rumah ya teman perdua. Tentunya suasana rumah adalah hal yang paling diimpikan semua orang ya. Kalau udah kerja seharian udah capek ya dari tadi, dan besok mungkin di hari Sabtu juga sebagian profesi, sebagian pekerjaan juga harus dilakukan ya. Tapi ada juga yang besok libur. Nah, untuk besok yang bekerja memang seharusnya bisa punya waktu istirahat yang cukup ya, supaya besok bisa kembali fit dan fokus dengan apa yang akan dilakukan.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lu fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

الحظ وإن

صدق الله العظيم.

pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mereka akan menjadi tim yang memberi ancaman serius bagi Kanada. Jadi juga bakal menjadi

Daftar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali,

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu satu bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 4.

tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan

sisi kulit ular lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya kita akan bongkar rahasia di balik tiga negara yang menjadi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tampil saja bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, sudah bahaya, sudah masuk dalam.

dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol.

tentunya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan.

lebih banyak menguasai bola, karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia, karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap.

itu membuat lawan menaruh perhatian khusus pada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola

0: sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
1: dan tidak melakukan hasil ya.
0: Memanfaatkan bola muntah aja.
1: Oke, baik, terima kasih atas kita nanti akan lanjutkan kembali di

kayaknya akhirnya dia diganti ke kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man, karena sejak tadi Jonathan David

walaupun tadi kesempatan yang diberikan oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.

sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan

0: Lepas ke tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk Larin. Nomor punggung 9 akhirnya memecah kebuntuan bagi tuan rumah Kanada. Dengan tendangan kaki kanannya keras, menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Tomat melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan ini?
1: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sayap, akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain. Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan

satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai

setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Terima kasih, berada, Anda masih bersama kami, RRI Pro

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on-demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia, program Dua Banda Aceh mengudara, guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Sabtu tanggal 13 Juni 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Arti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Oke.
1: Teman berdua dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Kami informasikan nanti lagi kita akan coba ikuti halaqah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman.

Marilah sama-sama kita mengkaji, mengingat kembali ilmu ilmu Allah, di mana pada pagi ini marilah sama-sama kita mengupas tentang ilmu tauhid, khususnya tentang qada dan qadar Allah. Sebagaimana kita pahami bahwa rukun iman yang keenam adalah amantu bitaqdir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman aku kepada takdir, ketentuan Allah, baik dan buruk itu datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika kita mendengarkan ilmu atau pembahasan tentang qada dan qadar, mungkin timbul pertanyaan, di mana bedanya antara qada dan qadar? Qada adalah ketentuan Allah pada ilmu Allah, atau disebut dengan kata lain pada ummul kitab, di mana takdir ini tidak bisa berubah, hanya Allah yang tahu. Sedangkan qadar adalah ketentuan yang mana sesuatu sudah Allah tuliskan, Allah tetapkan sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan makhluk yang Allah ciptakan itu sendiri. Jadi memandum ke danyonyo, karena dalam qadar tulisan Allah, berarti qada dan qadar ini tidak kedua-duanya sama. Artinya hanya qadarlah yang bisa berubah. Takdir Allah yang mukhdis itu bisa berubah. Dengan apa berubah? Yang pertama, dengan doa kita. Dan yang kedua adalah dengan perbuatan baik. Perbuatan baik dapat merubah takdir yang mukhdis, yang baharu. Mana takdir yang mukhdis dan mana takdir yang qadim? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berubah tadi, yang bersifat qadim, itulah takdir dalam ilmu Allah. Takdir pada hakikat yang tidak ada diketahui oleh makhluk, hanya Allah yang tahu. Begitu pula takdir yang kedua, yang qadim, itu adalah pada kenyataan hidup yang kita dapati. Sekalipun itu perkara yang paling kecil atau perkara yang di luar dari dugaan kita. Seumpama kita melemparkan batu ke air, maka pada air tersebut akan terjadi gelombang. Berapa jumlah gelombang? Semuanya adalah dalam ilmu Allah, atau takdir itu di luar daripada perkiraan kita. Kita hanya menganggap itu adalah bekas daripada pekerjaan kita atau perbuatan yang kita lakukan yang meninggalkan sesuatu, padahal itu sudah dalam
takdir atau ketentuan Allah. Begitu pula dalam kenyataan hidup sehari-hari, apa yang kita dapati, apa yang kita temukan, perkara yang paling halus sekalipun, itu sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah. Bahkan seekor semut di tengah hutan, di tengah malam, maka tidak akan terperosok kakinya ke dalam lubang tanpa takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selembar daun di tengah hutan, di tengah malam gelap gulita pun tidak akan gugur kecuali dengan izin Allah. Maka itu adalah takdir pada ilmu Allah. Adapun takdir yang muqdis, yang bisa berubah, adalah takdir pada Lauhul Mahfuz, di mana semua takdir kita sudah Allah tuliskan pada Lauh Mahfuz sebelum Allah ciptakan alam ini. Maka apapun yang terjadi tidak lepas daripada takdir. Cuman kita sebagai hamba dapat berdoa kepada Allah, semoga Allah merubah takdir yang buruk atas kita menjadi takdir yang baik. Kemudian takdir yang bisa berubah berikutnya atau yang muqdis adalah takdir yang Allah tuliskan pada saat kita berada di rahim, setelah masa nutfah, kemudian kita melewati masa alaqah, gumpalan darah, kemudian mutghah, gumpalan daging. Di situ Allah meniupkan ruh dan menuliskan takdirnya. Maka takdir yang Allah tuliskan di sini pun termasuk bahagian daripada yang muqdis atau dapat berubah dengan doa dan perbuatan yang baik. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa segalanya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sudah ada dalam ketentuan Allah, maka li gedanyonyo dalam kehidupan sehari-hari, gedanyo malah cenderung melihat akan sesuatu yang nampak dari usaha atau ikhtiar yang kita lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyesuaikan ketentuannya dengan perbuatan atau usaha yang kita lakukan. Seumpama dalam suatu riwayat, ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau bersama pengawalnya melakukan kunjungan atau pemeriksaan daerah-daerah, wilayah-wilayah. Maka dalam patroli rutin beliau itu, beliau singgah di sebuah masjid untuk melakukan salat. Maka pada saat beliau singgah di masjid tersebut, di halamannya beliau melihat seorang anak kecil yang sedang bermain-main. Maka Sayyidina Ali berfikir, anak ini pasti dari anak miskin atau kurang mampu, atau bahkan mungkin anak yatim. Beliau berniat untuk memberikan sedekah kepada anak tersebut, kemudian sekedar beliau bercanda, maka beliau memanggil anak tersebut, "Wahai anak, kemari, tolong tambatkan
unta saya ini, kuda saya ini ke pohon kurma. Maka si anak ini mengambil tali kuda tersebut dan Sayyidina Ali melaksanakan salat bersama pengawalnya. Namun selesai salat, Sayyidina Ali tidak melihat lagi kudanya. Bahkan ketika beliau menemukan kudanya yang tidak tertambat, tanpa pelana dan tali kekang. Jadi umpan kekalon di Sayyidina Ali, kuda hanya diikat, bahkan hanya di talo kekang dan tidak ada lagi pelana. Kemudian Nabi Sayyidina Ali memanggil pengawalnya, "Kemari, tolong kamu cari anak tadi. Tolong kamu ambil kembali, pasti anak tersebut yang mencuri pelana di kuda ini dan tali kekang. Nanti kalau dapat, kamu berikan kepada dia uang 2 dinar dan kamu ambil kembali pelana dan tali kekang. Jangan kamu pukuli." Nah, kemudian sang pengawalnya segera bergegas mencari kemana dijual. Ternyata dia menemukan bahwa anak kecil tadi sedang menjual pelana dan tali kekang kuda yang dikendarai Sayyidina Ali. Maka segera sang pengawalnya ini mengambilnya kembali dan memberikan dia uang 2 dinar. Kemudian dia serahkan kembali kepada Sayyidina Ali. Nah, kemudian saat tersebut Sayyidina Ali berpikir, inilah yang namanya takdir. Sebelum Sayyidina Ali meminta anak ini untuk menambatkan kudanya, beliau sudah berniat uang yang ada di kantongnya akan diberikan kepada anak ini. Hanya sekedar bercanda, ya beliau suruh ikat saja. Dan setelah salat nantinya akan diberikan uang tersebut. Ternyata anak tersebut malah mengambil pelana dan tali kekang kuda Sayyidina Ali. Nah, inilah yang disebut dengan takdir. Pada hari tersebut Allah sudah mentakdirkan, menuliskan bahwa anak ini akan memperoleh rezeki, tapi dengan cara yang haram. Maka ketika Sayyidina Ali hendak menyerahkan rezeki dengan cara yang halal, maka terpaling rezeki tersebut dengan cara yang haram. Begitulah, kita butuh doa supaya sesuai antara takdir yang Allah tuliskan dengan kenyataan hidup kita, dengan usaha dan ikhtiar yang kita lakukan sehari-hari. Sidang Jumat subuh yang berbahagia, takdir atau ketentuan Allah ini berjalan atas tiap hamba secara hakikat di sisi Allah memang seperti kita sebutkan tidak berubah. Allah yang Maha Tahu. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhtiar dan usaha, di mana contoh ketika Nabiullah Adam Allah turunkan ke bumi, beliau merasa kenyang selama 40 tahun karena makanan di surga itu dapat mengenyangkan ketika dia berada di bumi, bertahan 40 tahun. Setelah beliau merasa lapar, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, apa yang kurasakan ini?" Nabiullah
malaikat Jibril menjawab, wahai Nabi Allah Adam, engkau lapar. Apa itu lapar? Makanan yang di perutmu itu sudah habis, ya, sudah dicerna, maka engkau membutuhkan makan. Kalau begitu, carikan aku makan. Baik. Kemudian malaikat Jibril mendapat perintah Allah untuk memberikan segenggam gandum. Maka ketika gandum diserahkan kepada Nabi Allah Adam, Nabi Adam bertanya, inikah makanan? Menyenyum, makanan paling cukup ini. Tidak, wahai Nabi Allah Adam, ini adalah benih makanan. Engkau harus menanamnya terlebih dahulu. Maka Nabi Allah Adam mengolah lahan, menanam gandum tersebut sampai berbuah, kemudian mengolah menjadi beras gandum, menjadi tepung dan makanan, baru beliau makan. Begitulah kita diperintahkan oleh Allah berikhtiar, berusaha. Karena kita belum sampai kepada maqam kun fayakun. Artinya apa? Ketika seseorang memang sudah mencapai kepada maqam hakikat, dia dapat berdoa kepada Allah, dia lapar minta makanan, kepeton ya Allah makanan, nya nurung ke tingkat sangat dong Allah. Sementara kedanya mutaharah kadang-kadang golom get pah, ya. Maka bagaimana akan memperoleh makam tersebut? Nah, berarti kita pada sisi kita diperintahkan untuk berikhtiar. Melalui ikhtiar, Allah akan memberikan takdir kepada kita. Dan dalam ikhtiar kita ini, kita jangan bertanya-tanya, menyonyo lun berlaku lagi nyot ketaatan mana suatu karunia Allah, mana yang Allah janjikan. Kita baca dalam kitab tentang hikmah-hikmah ini, mana hikmahnya, hanyalah golun peroleh. Kita membaca selawat ini akan memperoleh rezeki begini, memenuhi hajat. Maka jangan sesekali kita menilik kepada sesuatu karunia Allah sementara ibadah yang kita lakukan belum sempurna. Jadi kita jangan terus meminta melihat suatu keajaiban sementara gedanya golom sempurna di dalam beribadah kepada Allah. Nilai keikhlasan pakiban kita menjadikan Allah sebagai Tuhan dengan sempurna, dengan memahasucikan Allah pada zat, pada sifat dan afalnya, itu belum sempurna sementara kita sudah menginginkan menjadi hamba yang spesial. Dicontohkan ketika iblis suatu ketika bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihi salam, maka iblis berkata, hai Isa, engkau Nabi Allah, sekarang mohon kepadamu keselamatan dan coba engkau loncat ke dalam jurang ini, pasti Allah akan menyelamatkanmu. Engkau seorang nabi, berdoa saja, pasti engkau selamat. Lantas apa jawab Nabi Allah Isa? Hai iblis,
Sesungguhnya Allah yang akan menguji makhluknya, bukan makhluknya yang menguji Allah. Nah, di sini suatu hikmah dapat kita ambil, bahwa kita dalam kehidupan terlampau cepat menginginkan suatu keajaiban, sesuatu yang Allah limpahkan yang luar biasa, sementara kita belum sebenar-benarnya pasrah kepada Allah, sebenar-benarnya belum berhakikat. Kita hanya menampakkan syariat zahir kita. Maka sidang jemaah subuh yang berbahagia, kita harus memahami bahwa kita di dalam takdirnya yang Allah nampakkan adalah zahirnya kepada kita, dan kita jangan semata-mata memegang kepada zahir. Ketahuilah ada hakikat ketentuan Allah. Ketika Allah ingin menjalankan hambanya kepada takdirnya yang baik-baik, maka pada zahirnya dia terus akan berbuat baik. Seperti dalam hadis, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang aku kehendaki dia kebaikan, kebajikan, maka aku jadikan dia faham, aku jadikan dia ahli agama. Nah, ini pada hakikatnya Allah memang menghendaki dia menjadi hamba yang baik. Nah, kemudian secara syariatnya, secara zahirnya, dia terus akan berpacu, akan berusaha untuk mencari, menggali ilmu agama. Tidak saja ilmu syariat, ilmu ibadah kepada Allah, tapi dia juga akan mencari ilmu tauhid, bagaimana mengesakan Allah sehingga dalam ibadahnya tidak ada lagi perbuatan atau perkara-perkara dalam itikadnya yang masih memusyrikkan dirinya, yang dapat membuat murtad. Na'udzubillah min zalik. Dia berusaha mencari ilmu di dalam mengesahkan Allah, mensucikan Allah, tidak saja pada zat, sifat, dan juga pada afal. Kemudian dia juga akan mencari ilmu batin, ilmu tasawuf, bagaimana upaya supaya dirinya mampu menerima takdir yang Allah tentukan. Jadi kita nyobek semata-mata hanya memegang kepada zahir, atau berkata tentang hakikat ini ketentuan Allah, sementara hati belum mampu menundukkan terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah. Ini yang disebut seseorang berislam, menjadi Islam di zahirnya saja, tapi ketika batinnya sebenarnya belum Islam. Artinya dia melakukan ketaatan kepada Allah, mencari ilmu Allah, beribadah kepada Allah, namun hatinya tidak menerima segala kekurangan atau keburukan. Dia hanya mau yang enak-enak, yang bagus-bagus saja. Nyo berarti orang beriman bak zahir, tapi batinnya belum Islam. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi kita dari perkara yang seperti ini. Semoga Allah menjadikan hamba kita adalah hamba yang terus mencarinya, mendekatkan diri kepadanya, dan akhirnya
menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma minkal farju wa ilaika mustaka wa bika musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien, ya.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yo, ayo bu, ayo.
5: Langsung ya, Pak.
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
0: Teman terbaik kamu.

Utama Pro 2 di manapun Anda berada. Pukul 6 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, dan beberapa lagu-lagu hiburan.

baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Teman Brodua, nanti untuk menemani suasana pagi kita, lagu-lagu hiburan dan juga info-info aktual masih kami temani suasana pagi kita. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

102 FM. Teman.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.